0: kantor-kantor sampah bisa kita sampaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau MOGE, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pergian Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah dipukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Pergian. Untuk pagi hari ini juga kami hadirkan nanti Banten Menyapa untuk Anda. Di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat ya pendengar, kita akan bahas seputar kepatuhan masyarakat Citangkil dalam membayar pajak PBB. Nah, seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Ikhlasin Novos yang juga merupakan Camat Citangkil Kota Cilegon pendengar. Di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya begitu seputar tema kita di pagi hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949.

0: Daniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Papros.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: Kilas Berita 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menyoroti lambatnya proses perizinan usaha. Berdasarkan informasi yang diterima, perizinan usaha memakan waktu hingga 1 tahun. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kerugian bagi pelaku industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim meminta batas waktu pengurusan perizinan dipangkas menjadi maksimal 3 bulan. Apalagi saat ini sistem pelayanan sudah berbasis daring. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Serang akan memperluas penjaringan pelaku usaha kerajinan hingga tingkat kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan potensi pengrajin yang selama ini belum banyak teridentifikasi dan mendapatkan pembinaan pemerintah daerah. Kepala Bidang Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Tubagus Angga Jaya Santika mengatakan, potensi pelaku usaha kerajinan di Kota Serang sebenarnya cukup besar. Namun sebagian di antaranya belum terlihat karena belum mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produk maupun kemampuannya. Sekian kilas berita pagi ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mommy, you buy?
3: No, I'm try. I'll try anything.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten menyapa di hari Kamis ya, 27 Agustus 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema kepatuhan masyarakat Citangkil dalam membayar pajak PBB. Nah, ini kita akan bahas bersama Camat Citangkil Kota Cilegon pendengar dengan Bapak Ikhlas Sinufus. Kami juga sudah terhubung bersama Pak Ikhlas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ikhlas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Bu Alfi, selamat pagi RRI Banten di seluruh dimanapun berada. Gimana kabarnya Bu, Mbak?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Camat sehat, Pak Camat?
2: Alhamdulillah sehat, keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Camat, di pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan kepatuhan masyarakat Citangkil ini dalam membayar pajak PBB. Karena memang membayar pajak bumi dan bangunan ataupun PBB ini sebenarnya kan merupakan salah satu kewajiban masyarakat, begitu ya, Pak Camat ya, sebagai wajib pajak. Nah, kemudian juga kepatuhan dalam membayar PBB ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi saja, begitu. Ya. Tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat sendiri terhadap pembangunan daerah pastinya, begitu ya Pak Camat ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau sejauh ini Pak Camat, bagaimana gambaran umum Pak Camat tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Citangkil sendiri dalam membayar pajak bumi dan bangunan saat ini seperti apa Pak Camat?
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya pajak bumi dan bangunan itu kan fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, ya, yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi fungsi utama PBB ini sebenarnya untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah ya, untuk mendukung pembiayaan pemerintah dalam rangka membantu pendukung berbagai pelayanan masyarakat. Nah, untuk tingkat kepatuhan sendiri secara umum responnya baik ya, menunjukkan respon positif dilihat dari kepatuhannya, dan kita lihat secara resmi melalui BPKD hampir 53% itu sudah membayar ya, sudah melakukan pembayaran. Ini sampai di bulan Agustus. Nah, kan tinggal sisanya ya, kami lihat tuh lewat data BPKD tinggal 46% lagi tingkat kita kan target itu ada SPT kurang lebih 21.000 ya SPT yang diterbitkan, baru 50%-nya ya yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Nah, sisanya ini tinggal 46% lagi. Mudah-mudahan nanti di Desember sudah selesai ya. Artinya capai target mungkin 98-99%. Jadi secara umum responnya cukup positif ya. Di mana masyarakat juga memahami betul bahwa daerah kan perlu dukungan dari masyarakat, kan akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, jadi secara umum ini berkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, kemudian juga optimalisasi peran RT RW selalu mendukung, termasuk juga kelurahan, dan pendekatannya kepada masyarakat terutama pelayanan pajak ini lebih mudah dan dekat dengan masyarakat.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Pak Camat, wilayah ataupun kelurahan mana saja mungkin di Kecamatan Citangkil yang sejauh ini memiliki tingkat kepatuhan pembayaran PBB yang cukup baik atau paling baik Pak Camat?
2: Baik, kalau berdasarkan data yang kami terima ini dari BPKD itu yang cukup tinggi adalah di kelurahan Kelurahan Warnasari. Warnasari ini kelurahan memang banyakan pemurahan perumahan ya. Perumahan yang di sana cukup padat juga. Jadi ini tingkat kesadaran cukup tinggi nih. Di Kelurahan Samang Raya, yang kedua itu di Kelurahan Kebon Sari dan Taman Baru.
1: Oke. Berarti ada sekitar 4 kelurahan ya Pak Camat ya?
2: Iya, betul. Kan kita ada 7 kelurahan. Jadi tiga kelurahannya lagi mungkin kalau contoh misalnya Kelurahan Citangkil, karena memang banyak tinggalnya di luar, namun penduduk di situnya kebanyakan memang belum rata ya. Jadi intinya secara global responnya positif ya dari tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak PBB.
1: Oke, baik. Nah ini karena memang ada beberapa kelurahan yang tingkat kepatuhannya cukup tinggi Pak Camat, apakah ada apresiasi Pak kepada kelurahannya atau kepada wajib pajaknya begitu Pak dari Kecamatan Citanggil sendiri?
2: Ya terserah kami memang secara pribadi dari kelembagaan terutama kami dan kecamatan sangat mengapresiasi atas respon positifnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya. Tetapi kami tentu ada kewenangan sebenarnya di BPKAD ya. Di BPKAD yang akan merespon seperti apa apresiasinya. Tapi kami secara pribadi mengucapkan terima kasih. Hari ini juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Dan perlu diketahui sebenarnya Bu Afi terkait PBB ini ternyata punya dampak langsung ya dalam di masyarakat terutama apa? Karena ini dalam pajaknya digunakan mendukung pembuatan ya kemarin saban juara infrastruktur jalan lingkungan TPT kemudian rutilahu ya kesehatan dan pembangunan yang lain. Artinya tentu ini akan mendukung program pemerintah terutama pemerintah daerah. Nah, jadi insya Allah apa yang masyarakat bayarkan ke daerah ini akan dikembali lagi diberikan lagi buat masyarakat khususnya sampai ke pelayanan yang mendasar misalkan rutilahu bantuan-bantuan apa namanya

0: kansa ini memang dari masyarakat untuk diserahkan lagi kepada masyarakat. Tentunya juga membangun kita untuk sama-sama ayo mencintai lingkungan kita, terutama lingkungan yang sehat, bersih, kemudian juga program UMKM dan semuanya ya, sehingga nanti masyarakat akan terbuka. Dan kemudian juga membangun trust, kepercayaan bahwa pajak itu bukan semata-mata untuk apa namanya kegiatan yang yang dibilang kegiatan yang biasa-biasa, tapi juga akan mendukung pembangunan daerah. Itu akan kita terus dorong, memberikan kepada masyarakat ya bahwa PBB itu adalah ya memang suatu kewajiban untuk pembangunan yang merata, khususnya di camat atau kota Cilegon.
1: Oke, baik. Nah, ini kan di zaman yang serba digital begitu ya, Pak Camat ya. Apakah mungkin saat ini pembayaran PBB secara online begitu Pak ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Citangkil, Pak Camat?
0: Baik. Sebenarnya pembayaran PBB itu bisa lewat online ya, bisa datang juga ke UPTI Pajak wilayah 2. Jadi sekarang semakin mudah sebenarnya. Tinggal nanti tinggal kita terus didorong untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. Sekarang kan ada kita, ada bank BJB, misalkan ada bank-bank nasional, semua sudah terintegrasi ya dengan pembayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Sekarang semakin mudah lah. Lewat Indomaret, lewat mana pun akan mudah. Jadi tidak ada apa namanya hambatan lah insya Allah kan untuk pembayar pajak tersebut.
1: Oke, baik. Berarti memang datang langsung ke kecamatan ini juga boleh atau ke desa begitu ya Pak Camat ya. Kemudian ya,
0: bisa
1: melalui
0: kelurahan, bisa ke online bisa.
1: Online bisa. Pokoknya serba mudah, tidak ada alasan lagi begitu ya Pak Camat ya. Oke. Tapi Pak Camat sejauh ini mungkin kendala yang biasanya dihadapi di lapangan seperti apa Pak Camat?
0: Ya, kendala pasti ada di lapangan ketika mau mensosialisasikan kepada masyarakat. Atau juga mungkin kita kan faktor masyarakat kan mungkin ada sebagian kalangan menengah ke bawah ya. Nah, itu juga untuk membayar pajak bumi dan bangunan agak mungkin merasa belum atau mungkin belum ada. Nah, itu ya mudah-mudahan ada kebijakan, mungkin ada seperti dari pemerintah daerah terkait dengan warga kita yang kategorinya misalkan kurang mampu seperti apa. Ini juga untuk memotivasi pada masyarakat, tetapi juga ada perlu kriteria-kriteria tersendiri, gitu ya. Misalkan pemotongan denda, misalkan ada diskon seperti apa, kan itu juga mencari penggugah ya untuk masyarakat bahwa itu ada kebijakan, ada dispensasi untuk misalkan pemotongan berapa persen, dan itu juga salah satu upaya menarik wajib pajak. Kalau menurut hemat kami ya, tetapi kembali lagi ada kebijakan di pemerintah daerah atau di BPKD.
1: Oke, baik, berarti memang inovasi-inovasi seperti itu diperlukan begitu ya Pak Camat ya di lapangan. Karena memang mungkin banyak masyarakat yang puluhan tahun ini lupa membayar begitu ya Pak Camat ya. Atau memang tadi tidak sanggup membayar begitu, kemudian diharapkan adanya pemutihan mungkin begitu ya Pak Camat ya, atau diskon-diskon gitu ya. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Camat, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten khususnya untuk masyarakat di Citangkil, Kota Cilegon seperti apa Pak Camat?
0: Baik, dalam kesempatan ini kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat khususnya di Radio RRI Banten ini dan masyarakat Citangkil, mari kita dukung program pembangunan daerah Kota Cilegon atau pemerintah daerah dalam hal pembayar PBB. Karena ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara, dan ini fungsi akan mendukung program pembangunan, dan hasil outputnya dari membayar pajak ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah, terutama infrastruktur jalan, terutama rutilahu, bantuan-bantuan yang lainnya, serta pembangunan fisik maupun pembangunan kesehatan, sehingga nanti akan berkelanjutan terkait dengan PBB ini untuk dari masyarakat, dari rakyat untuk merdeka rakyat. Insya Allah semua bisa dimanfaatkan kemaslahatannya dari program dari pembayar pajak bumi dan bangunan ini.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Camat sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda, Pak Camat.
0: Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.

0: acara di Banten semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Camat. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. Dan demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema kepatuhan masyarakat Citangkil dalam membayar pajak PBB, pendengar. Kita sudah bahas bersama Bapak Ikhlasin Nufus yang juga merupakan Camat Citangkil Kota Cilegon. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pergi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Apalagi yang mungkin juga saat ini mendengarkan ada yang di daerah Jakarta Pusat nih ya. Nah ini ada informasi bahwa sejumlah kelompok masyarakat dan juga mahasiswa informasi akan menggelar aksi unjuk rasa pendengar di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia Senayan Jakarta Pusat pada Kamis ya hari ini 27 Agustus 2026. Jadi informasinya ada sedikitnya ada 4 kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda begitu ya. Yaitu ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, dan juga ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat gitu ya, dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Nah ini untuk masa AMPB dari Pati juga menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran memang menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi. Informasinya mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak begitu ya. Nah kalau untuk warga Pati sendiri ini mendesak RUU perampasan aset disahkan gitu ya. Jadi memang AMPB memastikan akan menggelar aksi damai di gedung DPR MPR RI di mana perwakilan tim advokasi AMPB Van der Waruwu ini mengatakan bahwa massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan pendengar. Dan tuntutan utama AMPB ini adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset pendengar. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis ya mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, AMPB juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati ini segera dituntaskan pendengar. Dan salah satu perkara yang menjadi sorotan ini adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dengan dugaan suap ya dan juga korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan begitu pendengar. Di mana dalam perkara tersebut Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah begitu, dan perkara itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah begitu ya. Nah, kemudian juga untuk Anda mungkin yang berencana melintasi daerah Jakarta Pusat begitu ya, ini harus lebih hati-hati ya pendengar ya. Mungkin Anda yang saat ini juga sedang di daerah tersebut juga boleh update informasi saat ini kondisi arus lalu lintasnya atau kondisi di sana saat ini seperti apa menjelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR ya. Ditunggu pendengar untuk informasinya juga di 08111450949. Dan satu informasi yang sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda, kami kutip dari portal berita kompas.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21% sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji mereka ataupun dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan juga menyertakan tabel perhitungan dan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya di @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Pak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
1: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: enggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ha?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
4: Cih. Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
6: Bapak, Bapak. Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
6: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak.
3: Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
6: Bapak. Bapak. Bapak.
1: Bangun, Pak.
6: Bapak,
1: bangun, Pak.
6: Bapak.
7: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
8: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
4: Demikian pendengar Sandiwara Radio dari Kementerian Komunikasi dan Digital dengan tema Jejak Pangan Nusantara. Ya, ini sudah kami udarakan tentunya untuk Anda tepat di jam 9 pagi lepas 16 menit waktu Indonesia Barat. Karena memang dari hal ini kita bisa belajar bahwa sawah ataupun lahan pertanian ini tidak hanya dijadikan untuk harga mati gitu ya, tapi memang untuk kita semua bisa dititipkan untuk anak cucunya, jangan hanya dijual saja gitu ya. Saat ini mungkin tidak ada harganya gitu ya, tapi memang di kemudian hari ini tentunya sangat berguna. Apalagi kita melihat saat ini banyak lahan-lahan sawah yang juga terbakar begitu ya, yang juga kekeringan begitu ya pendengar ya. Nah, ini tentunya untuk Anda semua menjadi pelajaran juga untuk kita semua gitu ya. Apalagi informasinya juga ada beberapa lahan sawah yang akhirnya langka dari air begitu ya, dan ini mengancam pangan tentunya di daerah seperti apa begitu. Tapi untuk yang ada di wilayah Kota Serang dan sekitarnya tentunya jangan khawatir, karena Perum Bulog Kantor Cabang Serang sendiri memastikan bahwa ketersediaan beras di wilayah Serang Raya dan Kota Cilegon ini dalam kondisi aman untuk menghadapi potensi ancaman pangan ya. Termasuk musim kemarau panjang di mana stok beras yang dikuasai Bulog saat ini disebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 sampai 9 bulan ke depan. Pendengar.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Pro 1 Banten, waktu tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar ya. Setelah ini juga akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa. Ilmavia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pandeglang mensinyalir ancaman kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Pandeglang dipicu oleh aktivitas pembuangan puntung rokok sembarangan serta kebiasaan membakar sampah. DLH memprediksi dampak kegiatan tersebut dapat berakibat fatal dengan adanya fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau tahun ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kinerja penerimaan negara bukan pajak PNBP hingga 31 Juli 2026 tumbuh 2,79% dengan realisasi mencapai 70,64%. Capaian tersebut terdiri atas realisasi PNBP lainnya sebesar 87,87% dan PNBP Badan Layanan Umum BLU sebesar 52,98%. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Lala Rahma, pendengar di Banten siang ini ya. Di hari Kamis 27 Agustus 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti. Dan hari ini kita hadirkan kembali untuk inflasi dan investasi pendengar dengan tema di siang hari ini adalah logo baru Bank Banten Makna dan Harapan, dengan narasumber adalah Bapak Slamet Riyadi selaku Direktur Bisnis Bank Banten. Pendengar, untuk Anda yang mau bertanya atau bergabung seputar tema kita di siang hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949. Dan beliau sudah bergabung bersama kami pendengar melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Slamet Riyadi. Selamat pagi Pak. Ya, ini suaranya masih di mute ini, Pak.
1: Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, dalam kondisi baik dan kondisi sehat ya, Pak, ya. Baik, amin. Pak, untuk tema kita di siang hari ini adalah logo baru Bank Banten Makna dan Harapan. Namun, Pak, sebelum kita membahas mengenai logo baru Bank Banten ini, Pak, kalau melihat kinerja Bank Banten belakangan ini, bagaimana perkembangannya, Pak, dan apa saja capaian yang cukup menonjol ini, Pak? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Para pendengar Pro 1 FM. Alhamdulillah, kalau kita lihat capaian dari Bank Banten sampai dengan posisi Juni dan Juli kemarin, menunjukkan tren yang sangat positif. Kalau kita lihat di tahun 2023 sampai dengan hari ini, kita juga terus menanjak, terus melesat, dan ini merupakan indikasi yang baik untuk kita semua. Kalau kita lihat memang di tahun 2023 itu kita bisa mencapai laba 26 triliun, kemudian 2024 39, kemudian 2025 kita sampai ke 52 miliar. Nah, rencana di tahun ini kita targetkan di sekitar 65 miliar. Artinya bahwa setiap tahun itu kita growth-nya lebih dari 20% laba. Ya, jadi ini jauh di atas market. Kemudian juga dari sisi total aset, 2024 kita aset 7,5 triliun, kemudian 2025 kemarin kita sudah mencapai 10 triliun, dan posisi semester 1 2026 kemarin kita sudah sekitar mencapai 10,7 hampir 11 triliun yang kita targetkan di tahun ini. Aset kita akan tumbuh menjadi 12 triliun. Jadi kalau kita lihat juga pertumbuhan aset ini rata-rata tumbuh sekitar 21% gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi ini Banten akan semakin lebih baik dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Banten.
0: Amin. Jadi capaian Bank Banten ini, Pak, Juni sampai Juli itu trennya positif seperti itu ya, Pak, ya.
1: Ya,
0: kemudian
1: betul.
0: Kalau dari 2023 sampai dengan hari ini terus menanjak dan melesat seperti itu ya, Pak, ya. Baik, Pak. Kalau untuk Bank Banten ini kan juga sedang melakukan penguatan modal melalui kelompok usaha bank atau KUB ya, Pak, ya. Sebenarnya seberapa penting ini, Pak, KUB ini untuk memperkuat Bank Banten ke depannya, Pak?
1: Betul. Seperti kita ketahui bahwa penguatan modal itu merupakan amanah dari POJK, ya, sebagai regulator, di mana dalam POJK 12/3/2020 itu semua bank wajib memiliki modal di setor minimum 3 triliun. Nah, kebetulan memang kami yang masih di bawah 3 triliun ini opsinya ada dua. Apakah penambahan modal atau capital injection dari pemilik modal, pemegang saham. Yang kedua, atau kita melakukan KUB atau kelompok unit usaha bank. Ya, kebetulan kami ber-KUB dengan Bank Jatim. Nah, ini sebetulnya adalah satu cara supaya bank-bank yang kapitalnya kurang dari 3 triliun itu dapat terkonsolidasi, meskipun konsolidasinya melalui KUB. Dimana konteks KUB ini sebetulnya hanya kerjasama yang memungkinkan kita untuk saling sinergi. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan KUB ini, sehingga kita tidak perlu buru-buru untuk penambahan modal gitu ya. Apa aspek positifnya. Dan aspek positif yang lain, karena kita bekerja sama dengan kelompok usaha bank, maka transfer knowledge, alih teknologi, alih apa namanya, sumber daya itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah seperti di Bank Jatim itu kan asetnya sudah lebih dari 100 triliun, sudah semakin ada, lebih kuat daripada kita, sehingga kita harapkan ada banyak hal aspek positif yang bisa kita gali dari kerjasama.
0: Baik, berarti memang Bank Banten ini bekerja sama dengan Bank Jatim gitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Supaya bank dengan kapital kurang dari 3 triliun tadi dapat terkonsolidasi seperti itu ya Pak ya? Baik Pak, kalau di tengah proses penguatan modal ini Pak, dan persaingan perbankan mungkin yang semakin kuat gitu, atau semakin ketat ya Pak ya, ini strategi apa yang dilakukan Bank Banten ini Pak supaya kinerjanya tetap terjaga dan terus tumbuh ini Pak?
1: Iya, memang ini kondisinya memang sangat sulit ya. Akhir-akhir ini ya, kita apa namanya, tahun lalu menghadapi perang Ukraine gitu kan, dengan Soviet, belum selesai tiba-tiba ada Iran dengan apa namanya, Amerika, sehingga ini sangat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global. Dan yang lebih parah bahwa kondisi ekonomi global itu juga berdampak terhadap supply chain, terutama ini energi. Nah, kita ketahui bahwa kalau energinya terdampak, otomatis ya semua pasti bakal naik, ya kan?
0: Betul.
1: Kalau di kita BBM naik, udah otomatis lah semua harga bakal naik gitu ya. Nah, itu juga berdampak terhadap dunia perbankan.
0: Baik.
1: Nah, dan dampaknya bisa kita lihat. Apa namanya, tingkat suku bunga itu sekarang tingkat suku bunga cukup tinggi, dan memang ini di satu sisi juga akan menyulitkan dunia usaha ya. Oleh sebab itu perlu respon cepat dan efektif dari Bank Banten supaya kita tetap bisa survive, bahkan bukan cuma sekedar survive tapi kita tetap harus tumbuh. Nah itu makanya ini tantangan yang sangat berat. Di satu sisi kita harus tumbuh secara progresif, di sisi lain lingkungan industri, lingkungan ekonomi itu juga sangat menantang, sehingga ini memang bukan hal yang sangat mudah. Nah, tetapi di sisi lain, alhamdulillah bahwa Bank Banten ini kan memang bekerja dalam satu ekosistem pemerintah daerah.
0: Baik.
1: Sehingga banyak hal yang kami melihat, aspek marketing atau aspek pemasaran atau aspek sumber daya itu sudah kreatif ya. Seperti pembiayaan-pembiayaan dari sektor pembiayaan, kami sudah punya market yang sangat kreatif, yaitu ASN, kemudian juga lingkungan apa namanya, proyek-proyek pemerintah daerah atau proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, sehingga itu relatif lebih aman. Tetapi bukan berarti bahwa kami tidak masuk ke UMKM juga. Ya, kami juga tetap masuk, tapi memang itu sangat selektif, dan sebagian besar UMKM yang kami masuki adalah memang dalam linkage-nya atau dalam ekosistemnya itu pemerintah daerah. Contoh seperti banyak juga pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh UMKM, ya kami juga membiayai gitu kan. Ya, kemudian juga ada pembiayaan-pembiayaan UMKM yang masuk dalam binaan pemerintah daerah, kami juga masuk ke sana. Ataupun linkage dengan BPR, kami juga masuk ke sana. Sehingga tetap bahwa di sisi lain kami punya misi untuk mengembangkan apa namanya, Bank Banten ini sebagai salah satu angkor untuk ekonomi daerah itu itu bisa tetap tercapai. Nah, di sisi lain strategi yang perlu kita lakukan memang mau tidak mau dalam kondisi seperti ini adalah penguatan pendanaan. Nah, penguatan pendanaan ini saya rasa dengan semakin banyaknya pemerintah daerah yang bergabung melalui RKUD maupun bisnis pemerintah daerah melalui BLUD maupun BUMD yang kami kelola, itu kami harapkan juga akan meningkatkan pendanaan di Bank Banten dan berbasis pendanaan murah. Sehingga kalau pendanaannya murah, otomatis kami berharap kami tetap akan bisa memiliki margin yang cukup untuk mencetak laba. Nah, itu beberapa strategi yang kami lakukan. Nah, di sisi lain, tentu penguatan internal juga menjadi hal yang paling penting, karena bagaimanapun ada tiga pilar utama yang harus tetap kita kembangkan, baik dari sisi people, proses, maupun teknologi. Nah, ini khususnya untuk people, ini sekarang kami mulai menginisiasi untuk banyak melakukan training, banyak melakukan sosialisasi, banyak melakukan pelatihan, banyak melakukan internalisasi kebijakan kepada staff, agar ya ujung-ujungnya kita punya staff yang atau SDM yang mumpuni lah begitu ya. Kemudian dari proses juga kami berusaha mengevaluasi proses dan memperbaiki bisnis proses yang ada saat ini, sehingga minimal kami setara dengan bank-bank nasional. Jadi kita punya competitive advantage yang lebih baik, tapi di sisi lain juga dengan standar yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan teknologi. Memang teknologi ini, terutama digitalisasi ini sesuatu yang wajib kita lakukan, karena pengembangan teknologi itu bukan lagi pilihan tetapi suatu keharusan, apalagi dengan kondisi saat ini. Semua orang mengharapkan kemudahan gitu kan, bertransaksi dan segala macam, sehingga kalau tidak ada dukungan yang cukup baik dari pengembangan teknologi, saya rasa itu juga menjadi suatu hal yang mustahil.
0: Baik, berarti memang ada beberapa strategi tadi ya Pak, di antaranya adalah penguatan pendanaan, kemudian penguatan internal yang terdiri dari people, proses, dan teknologi. Dan tadi juga terkait untuk geopolitik tadi juga berpengaruh ya Pak ya, ke dunia perbankan seperti itu ya Pak ya.
1: Sangat berpengaruh.
0: Baik Pak, tadi kita sudah sempat ngebahas tentang kelompok usaha bank atau KUB ini Pak. Ini dengan adanya penguatan modal melalui KUB ini Pak, manfaat seperti apa Pak yang nantinya dirasakan oleh masyarakat, khususnya nasabah dan pelaku usaha di Banten ini Pak?
1: Iya, seperti kita lihat tadi bahwa kami perlu melakukan penguatan secara internal, baik people, proses, maupun teknologi. Nah, dengan KUB ini menjadi katalis ataupun menjadi stimulus buat kami untuk terus mengembangkan ini. Karena dari sisi people, tentu buat kami Bank Banten itu akan menjadi lebih mudah untuk melakukan benchmark. Ya, contoh dalam pengembangan SDM, ya kami tinggal melihat bagaimana sih Bank Jatim mengembangkan SDM internalnya, bagaimana SDM-SDM Bank Jatim itu juga dalam beberapa kesempatan itu ditugaskan ke Bank Banten untuk melakukan assessment. Nah, itu saya rasa satu hal yang positif, dan beberapa kali terkait dengan asesmen teknologi dan segala macam itu dibantu oleh Bank Jatim, sehingga dari tim kami secara internal juga kami akan mulai belajar gitu kan, belajar kalau di Bank Jatim itu melakukan seperti apa, sehingga kami proses transfer of knowledge-nya menjadi lebih cepat. Kemudian dari sisi bisnis proses, kami juga banyak melakukan benchmark ke Bank Jatim terkait dengan proses-proses atau bisnis proses yang dilakukan di sana, yang mudah-mudahan kalau memang bisnis proses itu ternyata bisa kita implementasikan atau bisa kita aplikasikan di Bank Banten, itu saya rasa akan menjadi satu hal yang sangat positif, karena mempermudah kita daripada kita nyontoh ke tempat lain yang nggak jelas gitu kan. Okay, nah, kita lihat yang sudah terbukti bisa berjalan gitu kan. Jadi konsepnya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan, jadi lebih mudah buat kita. Nah, yang terakhir juga pengembangan teknologi. Nah, beberapa hal, banyak sekali pengembangan teknologi yang kami bekerja sama erat dengan Bank Jatim, sehingga ini akan memacu percepatan di Bank Banten untuk mengejar ketinggalan. Kita sejauh ini banyak hal yang tertinggal ya. Nah, ini untuk mengejar itu tentu kita perlu benchmark yang lebih nyata gitu kan. Kalau kita belajar saja tetapi kita tidak ada benchmarknya, itu akan prosesnya akan lebih lama ketimbang kita bisa langsung lihat contohnya gitu kan. Oh, implementasinya di Bank Jatim seperti apa? Oh, itu yang kita lakukan. Sehingga kami melihat bahwa dengan KUB ini banyak hal positif yang bisa diambil oleh Bank Banten, dan pada akhirnya kalau Bank Banten bisa tumbuh berkembang pesat, kuat, hebat, itu tentu pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat Banten. Mm-hmm. Ya, kita bisa lihat bahwa dengan perbaikan yang kita lakukan itu manfaatnya pasti akan kembali kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten.
0: Hmm, baik, berarti memang banyak manfaatnya ya Pak ya, hal-hal positif ya, juga dari program tersebut ya Pak ya. Ya nah Pak, mungkin sekarang kita masuk ke pembahasan utama nih Pak, terkait untuk tema kita di siang hari ini adalah logo baru Bank Banten, makna dan harapan ini ya Pak ya. Ini Pak, Bank Banten sekarang kan juga sudah hadir dengan logo baru seperti yang sudah kita ketahui. Ini bisa diceritakan Pak Inwi, sejak kapan ya proses rebrandingnya dilakukan ini Pak?
1: Betul, jadi logo Bank Banten ini seperti kita ketahui itu kita luncurkan di tanggal 1 Agustus kemarin, di tanggal 1 Agustus 2026 bertepatan dengan rangkaian HUT Bank Banten yang ke-10. Jadi kalau kita lihat ke-10 ini satu dasawarsa, itu kita ingin menandai satu tonggak sejarah baru untuk Bank Banten, bahwa di ulang tahun yang ke-10 kami berhikmat untuk melakukan perubahan secara fundamental. Nah, perubahan-perubahan fundamental itu salah satunya tercermin dari perubahan logo. Jadi logo itu hanya salah satunya gitu. Okay. Ya. Tapi yang paling penting sebetulnya perbaikan maupun transformasi itu yang kita lakukan. Dan perubahan logo itu merupakan salah satu ciri, salah satu tanda bahwa kami siap melakukan perubahan. Ya seperti kita berganti pakaian gitu, kan hanya pakaiannya sebetulnya yang diganti gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah rohnya, yang paling penting adalah semangatnya atau jiwanya yang berubah. Nah, itulah yang kita lakukan supaya efeknya akan sangat nyata. Dan memang perubahan logo ini juga menandai perubahan secara fundamental seperti yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa kita terus berbenah, kita terus memperbaiki, dan ulang tahun 10 ini kita harapkan menjadi suatu momentum, ya, suatu momentum di mana Bank Banten itu memang sudah memiliki wajah baru yang memang memiliki visi dan misi jangka panjang yang lebih clear, lebih jelas, sehingga kita harapkan semua stakeholder, baik karyawan maupun pemegang saham maupun masyarakat, itu akan melihat Bank Banten ini dengan wajah baru yang lebih bersemangat, simpatik, dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih nyata.
0: Oke, baik. Berarti memang bukan hanya perubahan logo saja ya Pak ya, tapi perubahan tadi secara fundamental dengan visi-misi jangka panjang yang lebih clear seperti itu ya Pak ya. Ini kan untuk kalau bicara logo baru ini Pak, sebenarnya ada apa sih makna dan filosofi Pak yang ada di balik logo tersebut Pak?
1: Iya. Kalau kita lihat logo kita kan itu ide awalnya itu kita melihat ya, kita juga mempelajari bagaimana kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten ini. Kalau kita lihat tiga susun itu coba kita coba lihat itu kalau kita berkeliling gitu ya di Banten, itu sebagian besar rumah adat di kita ataupun rumah ibadah di kita. Itu kan atapnya tiga susun ya?
0: Betul.
1: Ya, itu atap tiga susun. Nah, atap tiga susun itulah yang menjadi inspirasi kita untuk melakukan perubahan logo ini. Di mana memang tiga susun atap itu memiliki beberapa
0: makna gitu ya?
1: Apa ya, makna ya. Ya. Yang pertama adalah memang itu menunjukkan bahwa setiap bangunan pasti memiliki atap gitu kan. Dan atap itu menjadi semacam pelindung gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang dia yang pertama atapnya menjulang gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga kenapa itu tiga, ya memang mewakili tiga penyangga utama ya. Kalau di Banten ini kita mengenal yang namanya ada ulama, umaroh, dan masyarakat, gitu kan? Ya kan? Nah, kenapa ulama? Ya, kita tahu bahwa iklim religi di Banten ini sangat kuat dan kita sangat apa namanya? Sangat menghargai para ulama tadi. Ulama ini artinya mereka yang memiliki ilmu, ya, bisa jadi dari lingkungan pendidikan, bisa jadi dari lingkungan peribadatan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah umarohnya. Umarohnya itu artinya pemerintah daerah gitu kan. Karena kami bank daerah, ya tentu itu sangat didukung, sangat disokong oleh pemerintah daerah. Nah, itu menjadi pilar kami yang kedua. Nah, pilar kami yang ketiga adalah masyarakat. Ya, masyarakat ini kan luas, ada dunia usaha, ada masyarakat umum, ada juga ekosistem pemerintahan. Nah, pokoknya semua lapisan masyarakat itu masuk dalam ini. Sehingga kalau kita lihat, tiga pilar ini itu mencerminkan ekosistem dari yang membangun Bank Banten. Dan kami berharap atap ini menjadi yang menaungi lah, yang menaungi tiga hal tadi, ya, menaungi ulama, umaroh maupun masyarakat. Kemudian juga kalau kita lihat logo Bank Banten juga itu tulisannya kan kecil gitu ya, dengan huruf kecil. Bank Banten itu huruf kecil. Kenapa begitu? Itu menunjukkan bahwa meskipun kami memiliki konsep sebagai naungan, tetapi tetap kita berusaha untuk bersahaja, rendah hati, ikhlas gitu kan. Sehingga tulisannya itu menggunakan huruf kecil. Dan kalau kita lihat memang Bantennya huruf tebal gitu kan. Huruf tebal ya, dengan biru tua. Itu menjadi penekanan kita bahwa kami bank ya dengan huruf kecil yang lebih mudah itu bersiap melayani Banten ya, karena di situ Banten kan hurufnya tebal. Jadi kalau kita lihat ya filosofinya ini sangat sangat kuat gitu kan. Ya, kalau ditanya kenapa warnanya kok biru? Enggak jadi berubah. Nah, biru ini sebetulnya warna-warna yang kita pilih itu menunjukkan beberapa tipikal ya, mulai dari ketenangan, kejernihan, kepercayaan, profesionalisme, kemudian juga kekuatan, keunggulan. Nah, itu tercermin dari warna-warna biru ini, sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, ide-ide ini itu ingin membuat bahwa logo yang baru ini melambangkan kepercayaan yang tinggi, semangat yang kuat, dan harapan yang besar. Sehingga ya mudah-mudahan dengan makna dari logo ini, setiap insan Bank Banten itu bisa memahami falsafah di dalamnya, dan kita bisa merealisasikan falsafah itu dalam keseharian layanan kita.
0: Baik, berarti maknanya atau filosofinya sangat mendalam gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tadi diantaranya adalah tiga penyangga utama ya, yang terdiri dari ulama, umaroh, dan masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari warna juga berubah ya Pak ya. Jadi warna biru, ada tiga warna biru tadi ya Pak ya.
1: Tiga biru, betul, gradasi,
0: ketenangan, kepercayaan, semangat yang baru gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau berbicara mengenai semangat ini Pak, kalau di balik logo itu kan ada semangat gitu ya Pak ya. Ini kalau dilihat dari pelayanan dan kinerja sehari-hari seperti apa ini Pak, semangat yang sudah dilakukan Pak?
1: Iya, tentu perubahan logo itu bukan hanya sekedar ngelubah gambar gitu kan. Dan implementasinya harus nyata. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan juga merubah tampilan. Ya, salah satu yang kita lakukan adalah merubah premises, fasad, kemudian ambience Bank Banten. Ini salah satu yang sudah kita implementasikan adalah kemarin baru saja kita meresmikan new premises kita di cabang Pandeglang. Jadi kalau teman-teman dari Pro 1 FM sempat menyaksikan peresmian itu, bisa melihat bahwa tampilan premises kita itu sekarang jauh lebih fresh. Ya, jauh lebih modern. Artinya apa? Bahwa freshness itu menunjukkan semangat kita untuk menyosong hari yang lebih baik. Ya, dengan, jadi kesegaran itu menunjukkan semangat. Kemudian yang kedua, look and feel-nya itu lebih modern. Artinya apa? Bahwa kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, ya kan, modernisasi dan segala macam. Kemudian juga look and feel-nya itu lebih cozy ya, lebih cozy itu artinya lebih kekinian. Okay. Kalau kita lihat ya di cabang baru di Pandeglang itu, ya contohnya apa? Ini kan apa Gen Z ini kan kaum listrik, jadi kemana-mana yang dicari adalah colokan listrik gitu kan? Ya itu kami siapkan tuh di cabang sana itu, di cabang Banten itu banyak sekali colokan listrik. Jadi kalau sambil nunggu di counter apa pelayanan nasabah, counter teller maupun counter CS itu bisa sambil ngecas gitu kan, bisa sambil online, bisa sambil segala macam gitu kan. Nah itu apa menunjukkan bahwa kami sangat apa namanya berusaha untuk beradaptasi dengan zaman now gitu kan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi layanan sendiri secara premises kita mulai berubah. Kemudian secara tampilan kami juga sudah mulai merubah apa namanya perubahan baju seragam. Ya, jadi kami kemarin pada saat peresmian logo baru juga

0: di Senin itu menggunakan batik Banten. Dan tadi dengan penyegaran-penyegaran itu kita berharap bahwa akan membawa warna baru bagi pelayanan di cabang. Meskipun tadi paling penting adalah aspek manusianya, sehingga ya sehingga pendidikan, pelatihan, kemudian internalisasi budaya itu menjadi suatu hal yang sangat krusial buat kita.
1: Baik Pak, berarti memang untuk rebranding ini lebih fresh begitu ya Pak ya, lebih mengikuti
0: betul
1: zaman gitu ya. Jadi
0: ya,
1: lebih menarik nasabah juga, memberikan kenyamanan ketika berada di ruang tunggu dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Apalagi
0: betul,
1: sekarang mungkin nasabahnya sudah kaum Gen Z gitu ya Pak ya.
0: Gen Z
1: ya Pak ya.
0: Ya.
1: Oke Pak. Kemudian Pak, ini kalau kita melihat tren ini Pak, tren kinerja Banten sebelumnya, kemudian ada penguatan modal melalui KUB tadi, kemudian sekarang ada logo baru gitu ya Pak ya. Bagaimana melihat prospek Bank Banten ke depannya nih Pak?
0: Ya, kami apa namanya, manajemen maupun seluruh stakeholder di Bank Banten menilai bahwa potensi Bank Banten untuk maju ini sangat besar, sehingga kami sangat optimis bahwa masa yang akan datang ini Bank Banten akan tumbuh melesat, kuat, dan hebat. Kenapa demikian? Karena salah satu indikatornya adalah seperti yang kita lihat, pertumbuhan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu membuktikan bahwa kami bukan saja survive, tapi tumbuh dengan agresif. Dan untuk tahun 2026 ini, di tengah tantangan yang sangat ketat, kami juga tetap menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif. Sehingga ini menjadi kepercayaan diri kami untuk tetap tumbuh secara agresif. Nah, di sisi lain, kenapa kami optimis? Karena banyak hal, banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Ya, kalau kita lihat kemarin RKUD saja itu kan masih baru 3 pemerintah daerah yang ber-RKUD dengan Bank Banten. Nah, tahun ini sudah bergabung lagi ada 2 RKUD. Kemudian nanti kami berharap sampai dengan akhir tahun ini apa namanya, beberapa sudah mulai masuk ke RKUD. Meskipun demikian, meskipun RKUD-nya belum bergabung, tapi upaya pengembangan bisnis dan konsolidasi maupun kerjasama bisnis sudah mulai kita lakukan. Contoh seperti di Cilegon, itu meskipun RKUD-nya belum dengan kami, tapi BLUD maupun BUMD-nya itu sudah mulai masuk ke Bank Banten. Kemudian juga di Kabupaten Tangerang, itu sudah juga masuk ke Bank Banten. Nah, dengan demikian, kita harapkan bisnis-bisnis yang tadinya belum masuk ke Bank Banten, ini akan diakselerasi untuk masuk ke Bank Banten. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa bisnis-bisnis yang sudah kami kelola, sudah masuk ke Bank Banten, itu tetap kita apa namanya, tetap kita penetrasi ya, dengan cara penguatan di internal. Ya, kalau kita ketahui bahwa kami juga proporsi tenaga penjual itu sekarang sudah mulai ditingkatkan. Jadi ke depan kami berharap apa namanya, rasio antara support dan bisnis itu bisa didominasi oleh bisnis, sehingga dengan demikian pertumbuhan bisnis itu bisa lebih cepat dan apa namanya, lebih agresif seperti yang kita harapkan.
1: Baik, berarti memang prospeknya ini sangat tinggi dan tumbuh dengan agresif seperti itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Baik
0: betul.
1: Pak, kemudian terkait untuk target ini Pak, tadi kan sempat juga disampaikan target di tahun ini adalah 65 miliar tadi ya Pak ya. Kemudian selain target tersebut Pak, apakah ada target khusus mungkin yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan ini Pak? Silakan.
0: Iya, sebetulnya target-target yang ingin kita capai, milestone-nya adalah bahwa kami juga ingin berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, saat ini juga kami sangat aktif mensupport kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Ya, kalau kita lihat, hampir di mana ada kegiatan pemerintah daerah, di situ pasti ada Banten. Ya, di situ ada Bank Banten, gitu kan? Jadi itu menunjukkan bahwa kami sangat aktif berkontribusi terhadap kegiatan pemerintah daerah. Kegiatannya apa saja? Macam-macam, dari mulai kegiatan apa dalam rangka apa program-program pemerintah, ya bantuan sosial maupun memang kegiatan-kegiatan lain yang dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah daerah, seperti kemarin ada expo, ada kegiatan pariwisata, itu macam-macam ya kegiatannya, itu kami masuk di sana. Dan juga kegiatan keagamaan seperti kemarin apa namanya kurban, hari raya kurban, kami juga mensupport ya.

0: kami apa memberikan apa hewan kurban dan lain-lain. Sehingga dengan ini kami mengharapkan bahwa Bank Banten ini akan dikenal sebagai bank yang memberikan kontribusi positif terhadap daerah. Hmm. Bukan saja apa namanya menangani atau mengelola keuangan pemerintah daerah, tetapi juga secara aktif mensupport kegiatan pemerintah daerah. Nah, ujungnya apa? Semua kegiatan tadi itu akan kembali kepada masyarakat. Sehingga kami berharap Bank Banten itu dikenal sebagai bank miliknya masyarakat Banten, dikenal sebagai banknya orang Banten gitu atau gitu ya. Jadi jadi dimanapun mereka berada pasti mereka akan mengenal bahwa Bank Banten itu adalah banknya provinsi atau Banten, masyarakat Banten gitu. Itu harapan yang ingin kita lakukan.
1: Baik, berarti harapannya adalah berkontribusi dengan pemerintah daerah seperti itu ya Pak ya, ya dan memberikan kontribusi yang positif seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi ya. Bank Banten ini adalah milik masyarakat Banten gitu ya Pak. Dan terakhir ini Pak, terkait untuk harapan Bank Banten kepada masyarakat Banten ini Pak, dengan hadirnya logo baru dan semangat baru ini seperti apa, dan apa yang ingin Bapak dan ingin Bank Banten buktikan kepada masyarakat ke depannya Pak? Silakan Pak.
0: Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa Bank Banten ini adalah bank yang dilahirkan oleh masyarakat Banten. Jadi kami berharap bahwa Bank Banten ini sebesar-besar memberikan manfaat kepada masyarakat Banten. Dan kalau kita lihat, siapa lagi yang akan menumbuhkan Bank Banten kalau bukan kita, ya, sebagai masyarakat Banten. Kemudian kapan lagi Bank Banten ini akan tumbuh kalau tidak sekarang? Jadi ini mulailah saatnya untuk kita semua membangun, memajukan Bank Banten ya, oleh semua lapisan masyarakat. Dan kami melihat bahwa dengan semua potensi sumber daya dukungan ya dari pemerintah daerah, bahkan Pak Gubernur langsung itu sangat memberikan dukungan, Pak Wakil Gubernur memberikan dukungan. Saya rasa ini bukan hanya sekedar cerita kosong gitu kan, ya, tetapi memang dukungan nyata dalam beberapa hal, dalam beberapa kebijakan itu kami melihat bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu sangat dalam tanda petik sangat pro terhadap Bank Banten. Sehingga dengan kondisi ini kami melihat sisi yang sangat positif. Dan pada saatnya kami pasti akan mengembalikan semua dukungan ini kepada masyarakat Banten. Dan memang seperti semboyan kita ya, kita berharap bahwa Bank Banten itu di ulang tahun yang ke-10 kemarin dengan perubahan logo, dengan perubahan visi, perubahan mentalitas, fundamental, kita berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat itu akan mempercayai Bank Banten dan akan melihat Bank Banten itu suatu entitas bisnis, suatu bank yang semakin melesat, semakin kuat, dan semakin hebat.
1: Baik, ya. Terima kasih ya Pak ya. Jadi ini adalah harapannya memberikan manfaat kepada masyarakat Banten dan memberikan dukungan yang nyata seperti itu ya Pak ya. Baik, jadi memang bukan hanya perubahan logo saja, tetapi memang perubahan semangat juga begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak Selamat. Ini sudah berdialog dengan RRI Pro 1 Banten ini Pak. Jadi masyarakat sudah tahu nih apa makna dan filosofi dari logo baru Bank Banten. Baik, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya Pak Selamat.
0: Baik, terima kasih. Salam sehat, salam semangat untuk semua pemirsa Pro 1 FM. Semoga dalam kondisi hari ini kita tetap diberikan rezeki, tetap bisa beraktivitas dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih Pak untuk Bank Banten melesat, kuat dan hebat ya Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Pak. Terima kasih Pak. Selamat Riyadi, selamat siang Bapak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar, demikian untuk program inflasi dan investasi logo baru Bank Banten Makna dan Harapan dengan narasumber kita di siang hari ini adalah Bapak Slamet Riyadi selaku Direktur Bisnis Bank Banten. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi terkait untuk Fun Run Lelarian 3 pendengar, di mana LPP RRI Banten menawarkan konsep berbeda dengan menggabungkan olahraga, hiburan, kebersamaan, dan interaksi langsung antara RRI dengan masyarakat, di mana kegiatan tersebut ini menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 Banten yang akan digelar pada Minggu 6 September 2026 pendengar di halaman RRI Banten ya, di Jalan Kolonel Tubagus Wandi nomor 9 Kota Serang. Fun Run 5K ini dijadwalkan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan titik awal dan akhir di kantor RRI Banten. Pendengar, di mana Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Banten Ardan mengatakan lelarian tidak dirancang sebagai perlombaan lari yang semata-mata mengejar catatan waktu, karena konsep utamanya ini adalah menghadirkan pengalaman olahraga yang menyenangkan dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pendengar. Lelaran 3 ini merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar RRI Banten dan kegiatan ini mulai dikembangkan sebagai salah satu identitas kegiatan olahraga RRI Banten dan diharapkan dapat menjadi agenda yang dinantikan masyarakat setiap tahunnya pendengar. Nah, untuk Anda pendengar yang bingung nanti tanggal 6 September mau kemana ya, mau belum ada kegiatan, Anda bisa pendengar mengikuti lelarian Fun Run ya di RRI Banten pendengar di jam 6 waktu Indonesia Barat ya, di kantor RRI Banten pendengar. Dan untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap, Anda bisa cek sosial media RRI Banten pendengar.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Remiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
4: Kalau ini pertandingan pertama di Bernabeu, kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
4: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, kayak target SMA Padang kita bisa juara atau lolos ya, kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli pada hari ini. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak

0: pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga dan sama kami juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Ya, seperti biasa, cuma lebih banyak yang tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrai aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pola program makan bergizi gratis atau MBG dengan menutup permanen 455 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tidak memenuhi persyaratan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan perluasan MBG berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan MBG termasuk pemenuhan standar dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis pendengar. Dari 27.000 lebih SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 3.000 lebih SPPG di 324 kabupaten kota belum memiliki SLHS. Nah, dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 3.060 SPPG belum mengajukan SLHS. Sementara 455 SPPG dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan akan ditutup secara permanen pendengar. Nah, secara keseluruhan sebanyak 833 SPPG telah ditutup dan pemerintah juga mencatat 27.000 lebih SPPG telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional berdasarkan data profiling, sementara 463 SPPG belum menyampaikan profiling dan berpotensi dikenai penangguhan pendengar. Selain memperketat standar SPPG, pemerintah menata ekspansi MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan pada tahap pertama, aktivasi SPPG di wilayah 3T diprioritaskan pada 9 provinsi pendengar, yaitu ada 6 provinsi di Papua, kemudian Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Prioritas diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan pada tahap awal ini pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 SPPG di wilayah 3T, sementara SPPG 3T dengan progres pembangunan di bawah 30% tidak menjadi prioritas aktivasi pendengar. Dan pemerintah memastikan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara berkelanjutan. Pengetatan standar SPPG, kemudian penguatan penetapan penerimaan manfaat, dan prioritas pelayanan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi diarahkan agar MBG semakin aman, berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

pendengar, kita update informasi harga emas per hari ini pendengar, yaitu harga emas galeri 24 dan UBS pendengar. Harga emas bantangan di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Kamis hari ini 27 Agustus 2026 pendengar. Penurunan terjadi pada harga dua produk yakni galeri 24 dan UBS melanjut pelemahan dari perdagangan sebelumnya pendengar. Harga emas galeri 24 dipatok pada posisi Rp2.681.000 per gramnya, dan ini berarti anjlok hingga Rp29.000 per gram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya pendengar yang berada di level Rp2.710.000 per gramnya. Dan hal serupa juga terjadi pada emas UBS yang diperdagangkan pada posisi di Rp2.754.000 per gram. Dan ini juga merupakan penguatan sebesar Rp20.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya pendengar yang berada di level Rp2.774.000 per gramnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia pendengar. Dan hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin Anda saat ini sedang mencari untuk makan siang gitu ya. Nah, ada beberapa rekomendasi makan siang tradisional Indonesia atau makanan tradisional Indonesia pendengar. Yang pertama ada mie Aceh ya. Kalau Anda suka mie dan ingin menikmati sajian dengan cita rasa rempah yang kuat, ini mie Aceh wajib ada di daftar menu Anda pendengar. Nah, mie Aceh ini cukup merepresentasikan pengaruh berbagai negara dan kebudayaan yang membentuk wilayah Aceh ratusan tahun lalu, yakni India dan Tionghoa pendengar. Nah, mie Aceh biasanya disajikan pedas dan berkuah, tetapi Anda dapat memilih tingkat kepedasan maupun cara penyajiannya, apakah dalam bentuk kering atau berkuah pendengar. Selain itu, isian yang identik dengan irisan daging sapi juga kini lebih bervariasi termasuk seafood ya. Kemudian bisa juga ada rawon. Nah, untuk rawon sendiri, ini adalah salah satu ciri khas dari rawon ini adalah bumbunya yang hitam karena bahan keluak pendengar. Namun kuahnya segar dan gurih serta terasa ringan dengan tidak terlalu banyak campuran rempah di dalamnya. Kuliner dari Jawa Timur ini pendengar menggunakan potongan daging sapi sebagai isiannya dan kecambah sebagai pelengkap. Nah, untuk Anda bisa menikmati rawon untuk pagi, siang maupun malam dengan seporsi nasi hangat dan barangkali sedikit sambal ya untuk sensasi yang lebih nikmat. Dan masih banyak lagi pendengar untuk makanan tradisional Indonesia, namun nanti kita akan bahas setelah lagu yang satu ini.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Melanjutkan kembali pendengar untuk informasi makanan tradisional yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah ngebahas mie Aceh ya, yang berasal dari Aceh. Kemudian ada rawon yang berasal dari Jawa Timur, pendengar. Kemudian ada juga ini ayam taliwang. Nah, sajian dari Nusa Tenggara Barat ini berupa daging ayam yang dibakar dengan bumbu bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah kering, terasi goreng, gula merah, kencur, dan garam, pendengar. Kemudian untuk ayam taliwang ini biasanya juga disajikan dengan pelecing kangkung. Nah, untuk pelecing kangkung sendiri ini berasal dari Lombok, pendengar, yakni kangkung rebus yang disajikan dengan sambal tomat segar dan perasan jeruk limau serta taburan kacang tanah goreng. Selanjutnya ada juga, pendengar, soto Lamongan ya. Nah, salah satu jenis soto khas Nusantara yang populer adalah soto Lamongan. Makanan berkuah asal Lamongan, Jawa Timur, ini juga menggunakan potongan daging ayam dengan pelengkap berupa soun, kemudian bawang goreng, daun bawang atau seledri, potongan telur rebus, dan perasan jeruk nipis, pendengar. Hanya saja untuk soto Lamongan ini identik dengan koya, yakni serbuk yang terbuat dari tumbukan bawang putih goreng dan kerupuk udang, pendengar. Nah, adanya koya ini membuat soto jadi lebih gurih dan kuah lebih enak gitu ya. Nah, masih banyak lagi, pendengar, untuk makanan tradisional Indonesia, pendengar. Dan mungkin bisa juga menjadi rekomendasi makan siang Anda di siang hari ini.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik.

0: Publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

lanjutkan kembali pendengar untuk informasi mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Kali ini kita ke Bali pendengar. Mungkin Anda pasti tidak asing lagi dengan sate lilit ya. Variasi sate ini terbuat dari daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, kemudian santan, bawang merah, merica, dan jeruk nipis, lalu dipanggang di atas arang pendengar. Nah, berbeda dari kebanyakan sate lain, sate lilit justru mempunyai tusuk sate yang berbentuk datar dan lebar pendengar. Saking banyaknya penikmat menu ini dari luar daerah, banyak pemilik usaha kuliner di Jawa dan kawasan lain yang kini menyajikan sate lilit juga pendengar. Kalau yang terakhir ini ada papeda. Ini merupakan makanan pokok masyarakat Papua pendengar. Namun Anda tidak perlu jauh-jauh ke Papua untuk menikmati papeda. Beberapa tempat makan, terutama di kota-kota besar pendengar, menawarkan papeda sebagai salah satu menu mereka. Nah, papeda ini pada dasarnya merupakan bubur sagu dengan tekstur yang lengket menyerupai lem. Nah, makanan ini memiliki kandungan serat tinggi, kaya nutrisi dan rendah kolesterol. Biasanya papeda ini dimakan bersama ikan tongkol atau mubara berbumbu kunyit pendengar. Nah, itu dia untuk beberapa informasi mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dari semua tadi yang sudah disampaikan pendengar, mana nih yang pernah Anda coba dari makanan tersebut?

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan menemani Anda mendengar tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik.
3: Pembimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aksi penyampaian pendapat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat hari ini dapat berlangsung tertib, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Pramono juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
4: Sementara itu, sebelumnya Koordinator Aksi AMPB, Supriyono atau Botok, berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
5: Ya, saya harapkan Presiden DPR RI segeralah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor agar masyarakat bisa tenang, kondusif, dan menjadi kado lah ya di ulang tahun Indonesia yang ke-81. Ini kan bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama berlangsung aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Sebanyak 60 petugas disiagakan pada shift pertama pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan 60 petugas pada shift kedua pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan berdasarkan tahapan pengamanan aksi yang terbagi dalam 3 zona. Petugas Dishub berada di zona 3 dan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Rizky Basuki melaporkan.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Perjuangan memperkuat kolaborasi untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memenuhi standar keamanan pangan serta legalitas produk. Langkah itu diharapkan mampu merubah skala usaha para pedagang agar lebih berdaya saing. Kepala BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar menegaskan, pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan profesional. Demikian disampaikan Prof. Taruna kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Apa yang kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi atau bimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas, bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM sehingga nanti dia bisa lebih lama tanpa pengawet, dia bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Dengan demikian kan dia bisa ekspor dengan kualitas yang bagus.
6: Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Menurut Ali, kerjasama strategis dengan BPOM akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat. APKLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengkonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Ali menyebut jumlah anggota APKLI Perjuangan mencapai sekitar 30 juta pelaku UMKM di 38 provinsi dan menjadi potensi sebagai pilar penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
8: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduknya sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
7: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari puskesmas Matraman yang mengusung inovasi cinta remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
9: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
7: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Akibat pembangunan mangkrak, pemerintah Kota Jakarta Barat akan membangun jembatan sementara untuk warga di Kalideres, Jakarta Barat. Alwan Syadam melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan membangun jembatan sementara di Jalan Warung Pojok, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Jembatan tersebut nantinya menjadi akses warga untuk menyeberangi Kali Semongol di kawasan tersebut. Pembangunan itu pun dilakukan setelah warga sebelumnya mengeluhkan kondisi jembatan yang mangkrak dan belum dapat digunakan secara optimal. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan pembangunan jembatan sementara akan dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Adikarya. Menurut Mustajab, jembatan sementara tersebut akan dibuat lebih layak dan aman digunakan warga sambil menunggu proses normalisasi Kali Semongol selesai. Hingga saat ini, Sudin SDA Jakarta Barat tengah melakukan peningkatan kapasitas Kali Semongol dengan memasang sheet pile atau turap menggunakan material sheet pile precast.
11: Kemarin sementara yang akan kita yang masuk ke mana ke medsos itu kita akan perbaiki, tapi sifatnya tetap sementara, tapi okay. Yang lebih proper sehingga warga yang menggunakan untuk
10: Setelah proses normalisasi selesai, jembatan sementara akan digantikan dengan jembatan permanen. Sementara itu, kerjaan normalisasi Kali Semongol pun ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan badan kali serta pemasangan tanggul atau turap di sisi kanan dan kiri Kali Semongol. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di kawasan Royal Baru Kota Serang kini ditindak menggunakan tilang elektronik berbasis kamera ponsel. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Pengendara yang masih parkir sembarangan, berhenti di sembarang tempat atau melawan arah di kawasan Royal Baru Kota Serang kini mulai ditindak menggunakan tilang elektronik berbasis kamera ponsel atau handheld. Satlantas Polresta Serang Kota menerapkan penindakan ini sepanjang Agustus 2026 setelah masa sosialisasi dinilai cukup. Kasubnit 2 Gakum Satlantas Polresta Serang Kota Ibda Rudi Supriyadi mengatakan, petugas cukup memotret pelanggaran menggunakan perangkat handheld tanpa harus menghentikan atau berhadapan langsung dengan pengendara. Foto hasil penindakan kemudian diverifikasi dan divalidasi di Markas Polresta Serang Kota. Jika data kendaraan dinyatakan sesuai, surat konfirmasi tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data STNK.
13: Kita foto dokumentasi karena kita nggak ketemu sama. Bedanya halnya dengan konvensional ya. Kalau konvensional kan kita berhadapan langsung kan sama masyarakat. Kalau ini tidak, kita foto, di capture, di validasi di Satlantas Polresta Serang Kota khususnya di bagian tilang, nanti langsung ada surat kirim datang ke rumahnya.
12: Penindakan ini mengacu pada keputusan Wali Kota Serang nomor 160 tahun 2026 tentang penetapan kawasan tertib lalu lintas. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah bersama kepolisian sudah menyediakan sejumlah lokasi parkir resmi di sekitar Royal Baru, di antaranya kawasan Roberta, Pasar Lama, Jalan Diponegoro hingga Simpang Juhdi yang mengarah ke Starbucks. Jalur utama Royal Baru diminta tetap steril dari parkir liar agar arus kendaraan dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Parkir sembarangan dan aksi melawan arus masih menjadi pelanggaran yang kerap dijumpai petugas. Sebanyak 24 personil piket harian diterjunkan bersama Dishub Kota Serang untuk memantau titik rawan di Royal Baru dan sejumlah ruas jalan protokol Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
1: BPRS Cilegon Mandiri dorong kepercayaan nasabah dengan menyasar RT dan RW. Berikut Romanudin melaporkan.
14: Direktur Utama Bank Syariah Cilegon Mandiri atau BPRSCM, M. Yoka Desturaka, menilai kepercayaan masyarakat untuk menabung di BPRSCM masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyasar lingkungan RT dan RW termasuk pelaku usaha kecil di lingkungan masyarakat. Menurut Yoka, keterlibatan RT dan RW dalam penyaluran pembiayaan diharapkan dapat memperkuat kedekatan BPRSCM dengan masyarakat. Pembiayaan juga diupayakan untuk mendorong usaha kecil agar lebih produktif. Terkait kondisi internal perusahaan, Yoki menyebut permasalahan yang sebelumnya terjadi telah diproses secara hukum. Karena itu, ia menilai tantangan saat ini lebih pada upaya peningkatan motivasi dan optimisme seluruh jajaran dalam membenahi dan mengembangkan BPRSCM.
15: RW ini yang megang apa? Megang warga kan?
16: Iya.
15: Otomatis kan mereka sedikit banyaknya sudah tahu manfaatnya kita BPRS. Ya jadi RT dan RW udah tahu.
14: Yoka menegaskan dirinya optimis dapat menjalankan tugas tersebut meskipun menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Aji, seorang mantan pekerja pabrik, berhasil mengubah daun sagu menjadi atap rumbia bernilai ekonomi. Berikut disampaikan reporter RRI Banten, Jaliyah Winarti.
17: Suara bambu dan aktivitas tangan yang cekatan menjadi pemandangan sehari-hari di rumah Aji, warga Kampung Pasir Eri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak. Di tempat sederhana itu, sejumlah ibu rumah tangga tampak sibuk menjahit daun sagu pada bilah bambu hingga berubah menjadi atap rumbia. Di tengah kesibukan para pekerja, Aji, pria parubaya, sesekali berbincang dengan tetangganya. Dari obrolan singkat tersebut terselip kisah tentang perjalanan hidupnya membangun usaha yang kini turut menghidupi warga sekitar. Pilihan itu muncul setelah dirinya berhenti bekerja di sebuah pabrik di Jakarta. Ia melihat peluang usaha yang belum banyak dilirik oleh orang di daerahnya. Namun memulai usaha bukan perkara mudah. Untuk mendapatkan bahan baku, Aji harus menempuh perjalanan cukup jauh hingga ke Cikesal dan Pamarayan, Kabupaten Serang. Dengan modal sekitar Rp25.000 untuk satu ikat daun sagu, Aji dapat menghasilkan hingga 25 lembar atap rumbia. Setiap lembar kemudian dijual dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000. Harga tersebut memang belum sepenuhnya sebanding dengan biaya modal dan proses produksi. Meski begitu, Aji memilih tetap menjalani usaha tersebut dengan penuh syukur.
16: Awal mulanya, setelah keluar kerja ya, ya namanya udah tua lah ya, keluar kerja dari Jakarta, awal-awalnya saya ikut-ikutan sama yang udah pernah bikin ini, atap gitu kan. Nah, di situ ikut nebang, kuli gitu kan. Ya sekarang juga kuli sih, masih kuli. Ya lumayan lah, pokoknya mah lumayan pahit juga gitu. Lumayan pahit, sampai sekarang juga ya kayak gini.
17: Atap rumbia buatan Aji ternyata memiliki pasar yang cukup luas. Pesanan datang dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan wilayah sekitarnya. Lebih dari sekedar mencari penghasilan, usaha itu juga menjadi jalan bagi Aji untuk membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Kini, 8 orang telah bekerja membantu proses pembuatan atap rumbia. Di balik lembaran daun sagu yang tampak sederhana, ada harapan Aji untuk terus mengembangkan usahanya. Ia bermimpi memperbesar produksi dan memperluas pasar, tetapi langkah itu masih terbentur keterbatasan modal. Hingga kini, usaha Aji belum pernah mendapatkan perhatian maupun bantuan dari pemerintah daerah.
16: Ya, kalau saya sih ya siapa tahu mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha yang kecil-kecilan kayak gini, supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan.
18: Bantuan
16: modal usaha.
17: Kini jejak Aji mulai diikuti sejumlah tetangga yang turut mencoba peruntungan sebagai pengusaha atap rumbia. Dari rumah sederhana di Kampung Pasir Uri, usaha yang awalnya lahir dari keberanian melihat peluang itu perlahan menjadi sumber penghidupan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar baru saja kami udarakan satu lagu dari Evita Mala, Teman Biasa ya, mengawali Prodangdut kita di siang hari ini. Pendengar, dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya di siang-siang gini, mau dengerin lagu dangdut favorit, bisa Anda request ya pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada yang request ya. Ini dari Mama Reni, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mama Reni mau request lagunya dari Nada Soraya, Sejuta Luka ya. Dan ini juga ada yang request dari Kang Alwi. Kang Alwi katanya mau request lagunya dari Fira Azahra, Saling Curiga. Baik ya, untuk Mama Reni dan Kang Alwi, ini lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut, ada lagu favorit mungkin yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, menemani waktu makan siang, atau mungkin waktu istirahat Anda di siang hari ini, boleh ya di request ke Pro Dangdut, dangdut adalah kita, di 08111450949.

0: soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax pendengar. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkyurri. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI Kemenkyu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saling Curiga pendengar dari Vira Zahra, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di siang hari ini ya. Dan ini juga sudah ada lagi yang request pendengar dari Mama Sinta, katanya mau request lagunya dari Mansyur S dan LP Sukaisi Perawan Desa. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya. Katanya untuk kirim salamnya buat semua pendengar Prodangdut aja. Terima kasih ya untuk Mama Sinta sudah request ke Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, untuk Anda yang mau request masih kami tunggu di Prodangdut sampai pukul 15 sore nanti.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar ada kabar gembira ya untuk Anda pendengar. Penggemar dari King Nasar, pendengar, ini akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nasar Concert Lost in the Jungle, pendengar, pada 7 November 2026, di mana konser tersebut berlangsung di Tora Senayan, Jakarta, dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan, pendengar. Nah, untuk pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nasar sepanjang perjalanan karir musiknya. Dan Boss Creator menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra, pendengar. Dan tiket konsernya ini dijadwalkan mulai dijual 28 Agustus 2026, pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui penjualan resmi promotor. Dan promotor menyediakan 6 kategori tiket dengan harga yang disesuaikan berdasarkan posisi dan area tempat duduk penonton, pendengar. Nah, festival kategori Festival A dan B dibanderol Rp600.000, sementara Tribun 1A dan 1B harga Rp1.000.000. Selanjutnya tiket Tribun 2A dan 2B dijual Rp700.000, sedangkan Tribun 4A dan 4B itu senilai Rp350.000. Untuk penonton yang menginginkan area lebih dekat panggung dapat memilih Tribun A VIP seharga Rp2.500.000, sementara untuk kategori VVIP menjadi pilihan dengan harga tertinggi Rp3.500.000, pendengar. Nah, seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahan lainnya. Dan King Nasar, pendengar, melalui konser ini siap membawa karakter panggungnya ke pertunjukan solo dengan konsep yang lebih besar. Nah, untuk Anda pendengar penggemar dari King Nasar nih, mulai besok sudah bisa war tiketnya ya, di tanggal 28 Agustus 2026 di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dengar satu lagu dari Fethi Vera, Ganti Baju, menandai untuk akhir perjumpaan kita di hari ini pendengar. Dan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kembali Beranda Asta Cita Nasional, persembahan dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan. Kemudian dari RRI Jambi, rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. Selanjutnya produksi dari RRI Kupang, Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan. Dan yang terakhir dari RRI Gunung Sitoli, pendengar cagar budaya tak benda nias, dengan host adalah Binda Umar yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 siaran sentra dari Jakarta. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Andika, pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Lulah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan, untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: itu rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapelwing misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: Kayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama.

0: kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar.

0: dengar atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik
0: menyatu lainnya, dengan alat musik itu ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat lah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Saya tidak mau, saya tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Itu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhau atau tamburu atau fonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Nilai investasi baru kita bicarakan, baru ekspos, masih ada perbaikan-perbaikan.
3: Masalahnya kaset masih ada ya, ada apa enggak, bisa apa enggak.

0: Radio Republik Indonesia Banten. Dengan waktu berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Wali Kota Robin Sar dorong Perbasi Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Rencana pembangunan gedung parkir Pasar Lama mendorong Pemkot Serang mengkaji relokasi SMP Negeri 4 karena aktivitas kawasan diprediksi semakin meningkat. Berikut berita selengkapnya, Wali Kota Robin Sar dorong Perbasi Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Rohmanuddin melaporkan.
1: Ada apa enggak, bisa apa enggak. Tapi kalau bisa mungkinkan, insya Allah kita bangun sekalian. Biar saja ya.
2: Wali Kota Cilegon Robin Sar mendorong Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Robin Sar menilai peningkatan kualitas atlet tidak cukup hanya melalui latihan, melainkan harus didukung dengan pengalaman pertanding yang konsisten. Menurutnya, kompetisi menjadi sarana penting untuk mengasah kemampuan atlet sekaligus mengetahui perkembangan mereka secara berkelanjutan. Robin Sar menjelaskan, jika atlet yang memiliki kemampuan secara teknis perlu mendapatkan kesempatan bertanding secara rutin agar kemampuan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.
1: Karena sepengalaman kami, sekalipun atlet itu secara skill memang menguasai, skillful, mainnya bagus, tapi kalau tidak pernah di tempat, di kompetisi, itu gak akan kuat skillnya. Betul gak, Dede? Ya, jadi memang kami berharap ke depan perlu ada kompetisi yang berkesinambungan. Nah, jadi memang tidak putus kompetisinya. Nah, jadi di survei di tes kembali, baru nanti kita kirim ke kompetisi-kompetisi di tingkat provinsi.
2: Dalam kesempatan itu, Robin Sar mengatakan jika pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemampuan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Menurutnya, pengembangan olahraga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, PONI, dan Perbasi, baik dalam aspek pembinaan atlet maupun penyediaan fasilitas yang mendukung. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 53%. Ilmafia melaporkan.
3: Sebenarnya pajak bumi dan bangunan itu kan fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah ya, yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 53% dari sekitar 21.000 surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT yang diterbitkan lebih dari separuh telah dibayarkan masyarakat. Camat Citangkil Ikhlasin Nufus mengatakan secara umum respons masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB cukup positif. Pemerintah kecamatan masih mendorong masyarakat yang belum membayar agar dapat memenuhi kewajibannya hingga akhir tahun. Menurutnya capaian pembayaran PBB tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Pemerintah kecamatan Citangkil berharap tingkat pembayaran dapat mencapai sekitar 98 hingga 99% pada Desember 2026.
3: Baik ya, menunjukkan respon positif dilihat dari kepatuhannya, dan kita lihat secara resmi melalui BPKD hampir 53% itu sudah membayar ya, sudah melakukan pembayaran. Ini sampai di bulan Agustus. Nah kan tinggal sisanya ya, kami lihat tuh lewat data BPKD, tinggal 46% lagi.
4: Ikhlas menyebut tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peran RT, RW, kelurahan, serta kemudahan pelayanan pajak yang semakin dekat dengan masyarakat. Sejumlah kelurahan juga tercatat memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi, diantaranya Warnasari, Kebonsari, dan Taman Baru. Ia menjelaskan PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Diantaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, lingkungan, rumah tidak layak huni, kesehatan, beasiswa, serta berbagai program pelayanan dasar masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan, Kecamatan Citangkil mengoptimalkan peran RT dan RW dalam mensosialisasikan pentingnya pembayaran PBB. Pemerintah juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk program pembangunan dan juga pelayanan bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Ilmafia melaporkan.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH yang menghubungkan 10 kota sebagai bagian dari upaya memastikan talenta dan inovasi di berbagai daerah memiliki akses terhadap ekosistem teknologi, investor, industri, dan pasar yang lebih luas. Melalui GSIH, Kementerian Komdigi ingin membangun jaringan inovasi yang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi membuka kesempatan bagi talenta dan startup daerah untuk berkembang, mendapatkan pendampingan, bertemu investor, serta terhubung dengan mitra industri dan jejaring global. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang memperketat pengawasan dan menyiagakan Satgas Karhutla menyusul insiden kebakaran yang melanda area TPA Bojong Canar. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan fasilitas pengolahan sampah. Langkah antisipasi ini diperketat menyusul insiden kebakaran yang sebelumnya melanda area tempat pembuangan akhir TPA Bagong Canar di Kecamatan Cikedal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Rahmat Jultika, menyatakan kejadian tersebut menimpa fasilitas pengolahan sampah yang sudah tidak aktif sejak tahun 2025. Pihaknya pun bersama unsur terkait langsung bergerak cepat menangani titik api sejak malam hari. Menghadapi ancaman cuaca panas berkepanjangan akibat fenomena El Nino, langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla kini ditingkatkan secara masif.
6: Yang masih beroperasi adalah TPA Bangkonol, ya. Sedangkan TPA Bojong Canar itu sudah nggak aktif sejak 2025 dan TPA yang lain juga memang belum dioperasikan terkait dengan persoalan sebagainya memang belum siap. Nah, TPA Bangkonol ini sejak 20 hari yang lalu itu kita ada piket bersama gitu, Satgas di sana. Satgas Karhutla sebenarnya sih.
5: DLH mencatat dari 3 fasilitas TPA yang ada, saat ini hanya TPA Bangkonol yang masih beroperasi secara aktif. Rahmat mengatakan TPA Bangkonol menjadi satu-satunya lokasi pembuangan yang masih beroperasi aktif saat ini, sementara TPA Cigelis belum dioperasikan karena kendala kesiapan teknis di lapangan. Menurutnya, pengawasan ketat terus diperlakukan di fasilitas pembuangan yang masih aktif tersebut. Pemerintah daerah menyiagakan satuan tugas khusus untuk mengantisipasi kerawanan lingkungan di area pengolahan sampah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Indonesia Emas 2045 tertumpu pada ketahanan keluarga. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
7: Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bertumpu pada ketahanan unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Tanpa pondasi pengasuhan yang kokoh di rumah, benteng pertahanan anak rentan runtuh saat berhadapan dengan dinamika pergaulan dan ancaman bahaya narkoba. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, mengibaratkan dinamika tumbuh kembang remaja seperti perjuangan menaklukkan medan yang penuh tantangan. Anak muda memiliki energi melimpah, ide kreatif, hingga kecakapan menguasai teknologi seperti pengoperasian pesawat nirawak atau drone. Namun, potensi besar itu kerap menjadi simpul rapuh ketika anak tidak dibekali fondasi lingkungan yang sehat. Sekali melangkah salah di fase awal, pergaulan bebas dan jebakan barang haram siap menyeret mereka ke jurang keputusasaan.
8: Makanya kalau kita lihat, sekarang makin canggih, ada handphone, ada alat perangkat seperti ini, ada drone, ada pesawat, itu kan anak-anak muda. Anak-anak muda yang kreatif, nah, itulah hebatnya, dia lebih aktif dan dia lebih bereksperimen, tapi juga lebih spekulatif. Tapi itu kalau spekulatifnya positif ya bagus. Maka itulah yang paling penting apa? Langkah pertama anak muda itu akar bayar murid, jangan salah. Kalau dia langkahnya bagus pertama, dia bisa mendaki bukit atau mendaki gunung. Tapi kalau langkah pertamanya gagal, dia jatuh dia. Maka dia akhirnya terpuruk, stres,
9: akhirnya masuk ke narkoba.
7: Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah, membedah pengasuhan anak lewat analogi permainan catur. Dalam catur, kuda tidak pernah bisa berubah menjadi benteng. Begitu pula gajah. Sebaliknya, pion kecil yang melangkah perlahan satu demi satu justru menyimpan potensi tanpa batas. Langkah konsisten seorang pion mampu membawanya bertransformasi menjadi menteri, benteng, atau perwira apapun di papan catur.
10: Belajar dari filosofi catur itu, anak-anak kita bisa menjadi apa yang mereka mau. Asal keluarganya jadi dari dalam keluarga dibina dengan baik dulu, lingkungannya tepat, sekolahnya tepat, kita berikan pendidikan yang layak. Harapannya sih di 2045 kita punya generasi emas yang baik.
7: Iwan menambahkan pemenuhan hak pendidikan yang layak serta keselarasan antara kewajiban orang tua dan anak menjadi kunci utama dalam mencetak generasi berkualitas. Kolaborasi intensif dari dalam rumah inilah yang diproyeksikan menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Banten menyongsong era Indonesia Emas 2 dekade mendatang. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Rencana pembangunan gedung parkir Pasar Lama mendorong Pemkot Serang mengkaji relokasi SMP Negeri 4 karena aktivitas kawasan diprediksi semakin meningkat. Lucia Stari melaporkan.
11: Nilai investasi baru kita bicarakan, baru ekspos, masih ada perbaikan-perbaikan. Tapi tentu di dalam kebijakan nanti yang akan dibuat kota.
12: Rencana pembangunan gedung parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Serang ikut mengubah rencana penataan SMP Negeri 4, Kota Serang. Sekolah yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani tersebut dikaji untuk dipindahkan, karena kawasan tersebut akan semakin ramai dengan aktivitas parkir dan usaha. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin mengatakan, pembangunan gedung parkir merupakan bagian dari rencana kerjasama pemerintah Kota Serang dengan PT Bratawijaya Banten. Perusahaan tersebut mengajukan kerjasama penyediaan fasilitas parkir di kawasan Pasar Lama dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.
11: Sekian lantai di Pasar Lama, sekian lantai. Cuman bukan hanya parkir saja. Di situ ada gerai-gerai, misalnya ada pelaku UMKM, ada tempat pertemuan yang skala kecil, ada padel mungkin di situ. Sehingga nanti satu sisi kita mengurai keterbatasan parkir. Kita tahu tadinya kita ingin mengelola gedung Pol PP dan BPBD Kabupaten Serang, namun saat ini belum diserahkan kepada kita.
12: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tempat parkir setelah kawasan Royal Baru diberlakukan larangan parkir. Pemerintah Kota Serang belum mampu membangun gedung parkir sendiri karena kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Rencana pengembangan kawasan itu kemudian berkaitan dengan keberadaan SMP Negeri 4 Kota Serang. Pemerintah akan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian terhadap kelayakan sekolah yang berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat cukup padat. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayoub Budi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 1 juta euro, di mana pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Transfer tersebut menjadikan Budi sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris. Sekian waktu berita saat ini, Wali Kota Robin Sar dorong Perbasi Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet. Rencana pembangunan gedung parkir Pasar Lama mendorong Pemkot Serang mengkaji relokasi SMP Negeri 4. Itulah berita yang sudah kami dorakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Sekali ini saja berdengar dari Rosa telah mengudara, yang mana mengawali perjumpaan kita ya pendengar di Banten sore ini bersama saya Tersi Sondang. Senang sekali pendengar, saya Tersi Sondang kembali hadir ya untuk menemani Anda, di mana kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di sekitar jalan Lingkar Selatan, pendengar, satu lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana telah mengudara ya pendengar. Dan kami informasikan ya pendengar, di mana akan ada gerakan pangan murah di RRI Banten pendengar, di hari Minggu 6 September 2026 nanti ya, dari jam 9 sampai selesai nih pendengar. Dan bagi Anda yang ingin hadir gitu ya, di mana kami hadir pendengar RRI Fest ya, event di mana ini akan ada beberapa acara-acara menarik tentu saja pendengar ya, yang mana ada cek kesehatan dan juga konsultasi gratis di RRI Banten ya, bersama Rumah Sakit Hermina Cilegon ini pendengar. Hari Minggu tanggal 6 September 2026 mulai pukul jam 8 pagi ya hingga selesai nih pendengar. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami ya. Kami tunggu kehadiran Anda ya di hari Minggu tanggal 6 September 2026 nanti.

0: Banten, nasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Terlalu dari Pink, pendengar Please Don't Leave Me telah mengudara ya. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan, pendengar, untuk cuacanya ini masih cerah ya, walaupun agak sedikit ramai lancar di Jalan Lingkar Selatan, pendengar, terpantau arus lalu lintasnya gitu ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami ya mengenai arus lalu lintas ataupun juga terkait dengan pantauan cuaca di kawasan daerah saudara pendengar, dapat Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp, di mana faktanya klaim video Purbay meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbay mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menqri. Suara Menteri Keuangan atau Menkyu Purbayudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI, yang mana Kemenkyu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tanda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami berikan informasi terkait dengan sekolah rakyat, pendengar. Di mana sekolah rakyat terintegrasi 1 Pandeglang ini buka registrasi siswa baru ya, yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, yang mana dijadwalkan mulai membuka tahapan registrasi penerimaan siswa baru. Dan agenda penting bagi sekolah khusus tersebut ini akan dilangsungkan ya pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Untuk proses pendaftaran administrasi awal bagi peserta didik baru ini rencananya akan berlangsung mulai pagi hingga menjelang siang. Pihak pengelola menetapkan batas akhir waktu registrasi tersebut sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Dan untuk hal tersebut juga, pendengar, ini adapun untuk rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara resmi baru akan dimulai pada pekan berikutnya setelah seluruh administrasi rampung ya. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Senin 31 Agustus 2026. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Satu lagu peringar posesif ya dari Okay. Sudah kami udarakan dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar. Terkait dengan Indonesia Emas 2045 tertumpu pada ketahanan keluarga, yang mana perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 pendengar bertumpu pada ketahanan unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Tanpa fondasi pengasuhan yang kokoh di rumah, benteng pertahanan anak rentan runtuh ya saat berhadapan dengan dinamika pergaulan dan ancaman bahaya narkoba. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengibaratkan dinamika tumbuh kembang remaja seperti perjuangan menaklukkan medan yang penuh tantangan, di mana anak muda memiliki energi melimpah, ide kreatif, hingga kecakapan menguasai teknologi seperti pengoperasian pesawat nirawak atau drone ya pendengar. Dan namun potensi besar itu kerap menjadi simpul rapuh ketika anak tidak dibekali fondasi lingkungan yang sehat. Karena sekali melangkah salah di fase awal, pergaulan bebas dan cepakan barang haram siap menyeret mereka ke jurang keputusasaan nih pendengar. Dan untuk pemenuhan hak pendidikan yang layak serta keselarasan antara kewajiban orang tua dan anak ini menjadi kunci utama dalam mencetak generasi berkualitas pendengar. Informasi tersebut telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Berawal dari tata pendengar dari Yura Yunita telah mengudara, dan kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi tepat pukul 17 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi Anda yang menjalankannya. Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar terkait dengan batik Baduy ya. Ini mencerminkan kesederhanaan dan juga keharmonisan nih pendengar. Yang mana bukan sekedar kain dengan corak dan juga warna yang menarik nih pendengar. Tapi di balik setiap motifnya ternyata tersimpan nilai kehidupan yang menggambarkan kesederhanaan, kebersamaan, serta hubungan erat masyarakat Baduy dengan alam. Dan kekayaan budaya Baduy ini juga ternyata turut menjadi inspirasi ya dalam pengembangan batik Lebak. Salah satu motif yang secara khusus mengangkat kehidupan masyarakat Baduy adalah Kahuripan Baduy yang menggambarkan aktivitas keseharian, rumah tradisional, lumbung padi atau luit, serta kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam. Dan ternyata pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak sendiri mencatat motif Kahuripan Baduy ini sebagai salah satu dari 12 motif batik Lebak ya. Dan hal ini pendengar, yang mana di setiap garis dan juga pola yang terukir terdapat cerita tentang masyarakat yang berusaha mempertahankan keseimbangan hidup, yang mana karena itu mengenakan dan juga melestarikan batik yang terinspirasi dari budaya Baduy ini bukan sekedar mengikuti perkembangan fashion semata ya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan kearifan lokal Banten. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ya, yang mana Polda Metro penyampaian aspirasi di Jakarta ini berlangsung aman dan kondusif. Terkait dengan penyampaian aspirasi di sejumlah titik Jakarta hingga Kamis siang, ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif, pendengar. Perwakilan AMPB diterima pimpinan DPR RI sebelum masa meninggalkan kawasan parlemen secara bertahap. Dan kepolisian pun melakukan pengaturan lalu lintas situasional untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan,

Dan mendengar saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Program 3 Pendengar. Dan selanjutnya Anda akan kembali lagi pendengar bersama kami tentu saja di RRI Pro 1 Banten. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM karena informasi dan inspirasi.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit.
3: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Pak, nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui siaran sentral dari program 3 pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam dengan tema menjaga ketersediaan ulama untuk masa depan bangsa bersama dengan Mahar Pratama Bahara. Dan pendengar, saatnya juga saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan semoga segala informasi yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi Anda. Dan tentu saja pendengar, akan ada rekan saya Kartika Rahmi siap menemani Anda di Banten malam nanti hingga pukul 12 malam nanti pendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala rabbi surah li surdi wa yassir li amri wa luluh datam mi lisani yafkahu qawli. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita curahan taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali di dalam program Siraman Rohani RRI di Provinsi Banten tercinta. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tema terkait dengan judul menjaga ketersediaan ulama untuk masa depan bangsa. Tema ini sangat penting karena ulama merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan beragama dan moral masyarakat. Dan pada saat bersamaan terjadi fenomena krisis ketersediaan ulama, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, kedudukan ulama sangat tinggi. Kenapa? Karena ulama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Innallaha 'alimun ghafur. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an,

dengan peran besar yang mereka emban. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sutoniyah menyebut ulama sebagai penjaga agama dan moral publik, penasihat pemimpin, penguasa, penguat stabilitas sosial, penggerak pendidikan, serta pengawas jalannya pemerintahan. Hal itu juga disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Adab Al-Alim Wal-Muta'alim, memandang ulama sebagai pewaris para nabi yang bertugas menjaga iman umat, menghidupkan pendidikan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Resolusi Jihad 1945 menjadi bukti nyata kemampuan ulama menggerakkan rakyat dan menjaga stabilitas bangsa. Ditambah lagi dengan pandangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan ulama memegang peran sentral karena bukan sekedar pengawal ilmu agama, melainkan keteladanan hidup yang memengaruhi arah kehidupan umat. Keteladanan mereka dalam ibadah, akhlak, dan kejujuran menjadi pondasi terciptanya budaya etis yang menguatkan peradaban bangsa. Kemudian Profesor Ajumardi Ajra dan kawan-kawan dalam esainya bertajuk Of Religious Authority, Chance and Challenges in 20th Century Indonesian Islam, membahas otoritas keagamaan di Indonesia berkembang, termasuk perubahan dari model tradisional ke model modern dan tantangan regenerasi otoritas keagamaan di masa kontemporer. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Al-Hakim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah direndahkannya para ulama dan diangkatnya orang jahat. Meninggalnya seorang ulama akan menimbulkan berbagai krisis di kalangan umat Islam, terutama krisis panutan, karena umat seperti kehilangan obor penerang. Dampak negatifnya, umat berpotensi mengalami krisis akhlak, moral, etika, dan berbagai krisis lainnya, selain berdampak terjadinya krisis regenerasi ulama. Menyadari fenomena krisis ulama, terutama yang berkaliber nasional dan internasional, pemerintah telah berupaya keras mengatasinya melalui berbagai langkah strategis. Kementerian Agama misalnya menjalankan program pendidikan kader ulama PKU di berbagai perguruan tinggi keagamaan dengan memberikan beasiswa santri berprestasi. Pemerintah juga mengembangkan Mahad Ali sebagai lembaga pencetak ulama dengan kompetensi keilmuan yang mendalam. Selain itu, Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 memperkuat peran pesantren sebagai basis kaderisasi ulama yang berilmu, berakhlak, dan berwawasan kebangsaan, termasuk perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta yang juga banyak bergerak dalam mencetak ulama. Upaya ini penting dan harus dilanjutkan untuk memastikan ketersediaan ulama di tengah arus perubahan zaman. Ulama kini dan ke depan

akan tetap dibutuhkan, bukan hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga benteng moral bangsa. Maka menjaga ketersediaan ulama sejatinya adalah

Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada masyarakat dan bangsa ini untuk mampu mencetak lebih banyak lagi ulama berkualitas tinggi secara keilmuan maupun spiritual, sehingga bangsa Indonesia tidak mengalami krisis ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwaffiqil ahwani thariq. Wassalamualaikum.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pernah dengar kalimat, "Ah, cuma bercanda kok, baperan amat"? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memimpin langsung rapat persiapan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Kecamatan Cadasari. Rapat koordinasi lintas sektor ini difokuskan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh peserta didik serta orang tua murid. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personil dan peralatan pemadaman untuk mengendalikan kebakaran. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saudara pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi ya. Kali ini menemani Anda di malam hari ini ya. Ini berarti malam Jumat ya, pendengar ya. Malam Jumat, ya bener kan ya? Oke, jadi selain ada musik pilihan ya, pendengar juga ada informasi-informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti. Dan Anda juga bisa mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu mulai pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan selanjutnya pendengar, kami putarkan mini drama dengan judul Kode Masa Depan City. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf, Pak. Saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu, Nda? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat. Meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya? Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kekasih Bukan dari Novela ya. Dan kita di bulan Agustus ini ya pendengar, sudah menghitung hari ya. Wah, gak kerasa kita sudah ada di bulan 8 ya. Dan sekitar 4 bulan lagi kita menyambut 2027. Nah, untuk Anda yang mungkin ya ada sambutan untuk bulan September dan lagi cari acara yang menyehatkan, fun ya, mau penampilan yang culture, ini langsung saja Anda bisa mengikuti Fun Run 5KM pendengar di Lelarian Part 3. Jadi untuk Anda yang pernah merasakan atmosfer keseruan di Lelarian 1 dan 2, ikut lagi ya. Ini pas hari Minggu tanggal 6 September 2026, mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Start dan finishnya di RRI Banten. Ini pendaftarannya gratis pendengar. Anda bisa mendapatkan nomor BIB, ada door prize juga, dan tenang saja nanti akan ada refreshment yang menanti Anda. Jadi sebelum masuk tanggal di bulan September atau hari hanya, segera mendaftar ya pendengar ya, dan jangan sampai terlewat. Ajakin juga keluarga Anda ya, orang istimewa Anda, pasangan Anda maupun teman-teman Anda. Dan tentunya supaya enggak kaget ya, otot-ototnya bisa juga sering-sering latihan mulai dari sekarang.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakai itu namanya Sidaser Yure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
3: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
4: Ih lucu banget. Ah mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
5: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
6: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh ruang kelas sekolah di bawah Nahdlatul Ulama atau NU akan mendapatkan layar interaktif. Presiden mengatakan dirinya baru mengetahui masih terdapat sejumlah sekolah dan pesantren NU yang belum menerima bantuan layar interaktif. Presiden mengatakan kondisi tersebut terjadi karena persoalan administrasi dalam pengelolaan sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bertumpu pada ketahanan unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Tanpa fondasi pengasuhan yang kokoh di rumah, benteng pertahanan anak rentan runtuh saat berhadapan dengan dinamika pergaulan dan ancaman bahaya narkoba. Wakil Gubernur Banten Ahmad Diyamti Natakusuma mengibaratkan dinamika tumbuh kembang remaja seperti perjuangan menaklukkan medan yang penuh tantangan. Anak muda memiliki energi melimpah, ide kreatif hingga kecakapan menguasai teknologi seperti pengoperasian pesawat nirawak. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi untuk Anda yang punya request lagu sambil bernostalgia ya, sesi request ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa langsung kirim pesan ke WhatsApp kami di 08111450949.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Botol plastik ke sungai.
2: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
1: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
2: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
1: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
2: Baik, mulai sekarang aku janji nggak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
3: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nostalgia, memori lewat lagu. Nah, mendengar di WhatsApp 08111450949. Kali ini sudah ada yang bergabung ya, dari Lina di Kasemen. Selamat malam RRI Banten, request lagunya Gigi Cintailah Mereka. Dan salamnya untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Baik, terima kasih untuk Teh Lina yang datang dari Kecamatan Kasemen. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Satu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan kali ini sudah ada yang bergabung lagi di RRI Pro 1 Banten ya. Langsung saja kita bacakan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak penyiar RRI Pro 1 Banten. Selamat malam juga. Ini dari TMA di Rangkas Bitung ya. Katanya mau request lagunya My Heart Will Go On ya. Ini osnya Titanic dari Celine Dion. Baik, ini lagunya sudah kami siapkan melalui playlist ya untuk Teh Emma di Rangkas Bitung. Salamnya buat semua pendengar setia RRI di mana saja. Selamat beristirahat dan esok pagi lebih baik dari kemarin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya doanya dari Teh Emma. Dan untuk kakak penyiar yang baik, jadi tersipus ya saya. Langsung dikasih pujian baik nih. Terima kasih sekali merdeka, tetap merdeka jaya di udara. Amin, amin ya robbal alamin. Dan lagu ini ya pendengar, ini tentunya memiliki momen tersendiri. Karena Titanic meskipun ditonton sekarang ya, ini tuh tidak akan melunturkan sejarahnya yang pada zaman dulu dari setiap penumpang ini selalu punya cerita ya. Dan langsung saja lagu dari Celine Dion siap menemani malam Anda.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
2: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
1: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
1: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
4: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah kami udarakan Air Mata Api dari Iwan Fals ya pendengar. Jadi Iwan Fals ini kalau dilihat dari karyanya memang sudah banyak ya. Dan maka tak heran penggemarnya sampai sekarang pun juga makin setia ya sama Iwan Fals pendengar. Dan selanjutnya di WhatsApp 0811145094949 sudah ada yang bergabung lagi. Kali ini datang dari Cilegon dengan Fajar ya. Katanya Fajar ini mau request lagunya Cinta dari Dian P. Sesa. Katanya salam aja buat teman-teman untuk esok harinya, selamat bekerja dan tetap semangat. Mantap untuk Fajar dari Cilegon. Dan untuk lagunya sudah kami siapkan ya untuk Fajar. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih ada waktu ya. Masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita tadi sudah mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi untuk Anda yang mau mengikuti program Ruang Rindu masih bisa ya. Setiap hari di jam dan waktu yang sama ya, ini gak ada bedanya ya. Jadi masih kami tunggu di hari-hari selanjutnya untuk yang mau request lagu yang membawa Anda kembali ke nostalgia. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini, pembahasan kita buka dengan suatu pikiran ya pendengar. Pasti mungkin diri Anda sendiri ada yang pernah merasa baru saja makan, tetapi pikiran sudah kembali tertuju pada makanan. Atau istilah mudahnya kayak pengen ngemil ya, meski sebenarnya nggak sedang lapar, pendengar. Nah, jika hal tersebut sering terjadi, ini menandakan hal yang disebut dengan food noise. Nah, istilah food noise ini belakangan semakin banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran seseorang terus dipenuhi keinginan, dorongan, atau pikiran tentang makanan ya, pendengar. Misalnya saja nih, memikirkan makanan yang ingin dimakan, sulit berhenti memikirkan cemilan, atau terus mencari sesuatu untuk dimakan meski tubuh sebenarnya gak butuh-butuh amat ya. Dan kondisi ini terkadang dianggap sebagai tanda seseorang kurang disiplin dalam menjalani diet. Padahal keinginan makan gak selalu sesederhana persoalan kemauan, pendengar. Dan food noise ini sering kali disalahartikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin ketika seseorang menjalani diet. Padahal hubungan seseorang dengan makanan dapat terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Jadi pendekatan psikologis ini diperlukan ya pendengar, untuk membantu seseorang memahami pikiran, dorongan makan, serta akar masalah yang menyebabkan pola makan tidak tepat. Artinya ketika seseorang terus-menerus memikirkan makanan, penting untuk melihat lebih jauh penyebabnya. Apakah memang lapar ini disebabkan secara alami karena fisik, kebiasaan, kondisi emosional, paparan makanan, atau justru dari faktor lain nih, pendengar. Jadi kalau untuk Anda sendiri yang pernah kepikiran setelah makan ya, pengen ngemil, ini biasanya penyebabnya karena apa?

Banten malam ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan kita masih membahas soal kesehatan pendengar. Jika tadi adalah pikiran ya, setelah makan terus kita lagi-lagi cari cemilan gitu ya. Nah, sekarang ini kita pindah ke mengonsumsi garam secara berlebihan. Ternyata yang berlebihan ini memang nggak baik ya. Contohnya mengonsumsi gula berlebihan juga nggak baik gitu. Nah, ini kali ini garam yang secara berlebihan dalam jangka panjang ini dapat memicu lonjakan tekanan darah atau hipertensi sekaligus memberatkan kerja organ ginjal pendengar. Dan ancaman ini kerap datang dari kandungan garam tersembunyi yang mengendap di dalam makanan olahan sehari-hari tanpa disadari. Ada pendapat dari Dr. Vikram Kalra selaku Direktur Departemen Nefrologi dan Transplantasi Rumah Sakit Umum Akas Healthcare India menjelaskan mayoritas asupan natrium harian masyarakat tidak hanya berasal dari garam dapur saat memasak ya pendengar, melainkan dari produk olahan dan kemasan. Nah, tentunya WHO sendiri ini menganjurkan batas konsumsi garam bagi orang dewasa kurang dari 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Dan batasan ini mencakup seluruh asupan dari masakan rumah, makanan kemasan, hingga hidangan restoran. Jadi per hari ini bisa dikatakan dikit ya, 1 sendok teh gitu pendengar. Nah, lalu bagaimana jika konsumsi natrium yang melebihi batas aman, terutama pada orang dengan kondisi medis tertentu pendengar? Nah, ini bisa kita lanjutkan setelah lagu-lagu berikut ini.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

berlaku untuk orang dengan kondisi medis tertentu karena dapat menimbulkan sejumlah gejala peringatan yang patut diwaspadai ya pendengar. Yang pertama, penurunan urin, pembengkakan baru pada area tubuh tertentu, kemudian terdapat bercak atau kandungan darah di dalam urin, serta adanya sesak nafas dan muntah berkelanjutan. Nah, secara medis, konsumsi garam berlebih pada pasien yang berada dalam pengawasan dokter ini juga ditandai oleh lonjakan kadar kreatinin, fluktuasi konsentrasi elektrolit, serta perubahan pola buang air kecil, pendengar. Dan dokter Kalra pun menekankan kontrol asupan garam wajib dilakukan secara lebih ketat ya, untuk kelompok beresiko tinggi seperti penderita hipertensi, gagal jantung kongestif, pasien dengan riwayat batu ginjal, serta penyakit ginjal kronis, pendengar. Dan meski demikian, membatasi penggunaan garam bukan berarti harus mengonsumsi makanan yang hambar ya, pendengar. Nah, cita rasa hidangan tetap dapat ditingkatkan secara aman menggunakan bumbu dan bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, bawang putih, serta perasan jus lemon.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Kadang kita merasa tertinggal saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Namun, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Ada kata mutiara yang mengatakan, jangan khawatir tentang waktumu, karena setiap bunga mekar pada musimnya. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, Tuhan punya cara dan waktu terbaik untuk setiap kehidupan. Teruslah belajar, teruslah berusaha, meski perlahan, karena sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama.
2: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Trixi Sondang hadir untuk menyapa Anda pendengar dan menemani Anda di Banten pagi ini hingga Banten siang nanti. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi dengan tema salat. Untuk tutup pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Prosatu Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat, orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Tapi kok kalau sama-sama salat, kemudian sama-sama zikir, tapi kok bisa beda? Ada mukmin, ada munafik. Gimana kita bisa bedakan kalau mereka sama-sama salat dan sama-sama zikir? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

0: سورة النساء آيات 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Kalau orang mukmin cinta salat, nikmati salat. Orang munafik salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ketika diajak salat malas. Kalau terpaksa melaksanakan salat, dia lakukan dan laksanakan salat dengan riya, hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, atau bisa jadi sebab malu sama orang ketika dia tidak salat, disebut, kok kamu tidak salat sih? Jadi perhati-hati dari sifat-sifat orang munafik. Jauh dari sifat malas. Ketika anda mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tinggalkan segala sesuatu. Kita semangat. Kita segera tunaikan salat. Itu menunjukkan kita benar-benar jauh dari sifat malas. Kemudian kita ingat selalu, saat melaksanakan salat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak punya keinginan apa-apa dipuji oleh orang. Biarpun dipuji, itu kan bukan permintaan kita, bukan keinginan kita. Biarpun apa kata manusia, baik maupun buruk, tidak usah diperdulikan. Dan kita ingat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Tapi kalau orang beriman, mereka membawa sifat istiqamah saat melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, bahkan mereka menikmati salat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang membuat mereka beruntung dan bahagia adalah mereka membawa ketenangan dalam salatnya, yang menantarkan ketenangan ini, menantarkan mereka kepada khusyuk, nikmatnya salat bagi mereka. Makanya walaupun sama dengan orang di sebelahnya, kanan maupun kiri, sama salatnya, rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan waktunya sama, kurang lebih 8-10 minit, tetapi perasaan jiwanya, perasaan hatinya berbeda. Oh subhanallah, fantas. Ketika kita melihat dua orang menghadap kiblat, dua orang salat di saf pertama, dua orang ruku' sama-sama, sujudnya sama-sama, bacaannya sama-sama, tapi kok satu diterima di sisi Allah, satu tidak diterima? Karena satu menghadapi Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Satu menghadap Allah hanya dengan fisik gerakannya. Makanya beda. Satu diterima, satu ditolak. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik ketika dia berzikir sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah An-Nisa yang kita sama-sama mendengarnya, surah An-Nisa ayat 142, wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka menyebut nama Allah iya tapi sedikit. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan sifat mereka, wadhakirin Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Mereka orang-orang beriman, di antara sifat mereka adalah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran kathira. Ya orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kalau anda ingin menjadi orang mukmin dan terlepas dan selamat dari sifat-sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan nanti di hari kiamat di dalam api neraka di posisi yang paling bawah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka orang munafik ditempatkan di dalam api neraka di tempat yang paling bawah, di dasarnya api neraka. Dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Kalau anda ingin selamat dari sifat ini, ingin selamat dari siksa neraka, ingin selamat dari tersentuh api neraka, dan ingin selamat dari segala sifat orang munafik, ingat dua hal. Laksanakan salat dengan sungguh-sungguh, semangat, dan rasa cinta. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena zikir itu adalah mesin cucinya kalbu, akan membersihkan kalbu. Ketika kita punya baju kotor ingin dibersihkan, kadang kita perlu kita sikat pakai tangan kita dengan gosok, dengan keras. Zikir itu adalah akan gosok hati kita, bersihkan, menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi bercahaya dan bersinar. Ini semua dengan kekuatan zikir. Salah satu menjadi amalan dan zikir indah. Rasulullah SAW bersabda, "La'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairul li mimma talat alayhi syams." Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak saat terbitnya matahari. Allahu Akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk amalan yang paling indah, paling ringan, paling mudah. Tidak perlu hadapi kiblat, tidak perlu dalam keadaan wudu, tidak perlu bagi wanita berjilbab untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, mau tidur di tempat tidurnya, di dalam keadaan kita berkendaraan, jalan kaki, kita sedang berolahraga, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita boleh berzikir. Bahkan ketika kita lagi tidak suci, wanita lagi tidak salat karena kena halangan, atau karena dia dalam keadaan haid, atau seorang lelaki dalam keadaan junub, masih diizinkan boleh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang terbaik dan paling ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat. Dicintai Allah, mudah dan ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi terus, ibu-ibu sedang memasak makanan, terus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini sedang masak, sibuk masak, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. merasain masakannya, terus lanjut masakannya, tapi terus lanjut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kesusahannya, apa sih keberatannya kalau kita berzikir terus setiap waktu dan setiap saat, saat kita menjalani tugas kita, saat kita menulis, saat kita ketik di HP, menulis pesan kepada teman kita, terlalu kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita jalan kaki daripada kita diam membuang waktu sia-sia, ini semua menjadi bermanfaat, menjadi langkah-langkah baik, mengisi umur-umur kita yang banyak kita mempunyai luang waktu, berapa minit, berapa jam, berapa hari terlewat belum terisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menancam ketika ada satu kaum duduk di satu majlis, selama mereka duduk di satu majlis tidak ada satu kali menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah, seperti mereka mendapatkan sengsara sebab majlis tersebut, menjadi hal-hal yang buruk bagi mereka karena mereka duduk di satu majlis tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah amalan yang terbaik bagi kita hamba-hamba, apalagi yang masih punya kekurangan di hal-hal lain. Bahkan Allah sudah menggambarkan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Berarti orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, berarti dia lupa sama Allah, Allah pun akan lupa sama dia. Bagaimana arti Allah lupa sama kita? Allah tidak peduli dengan urusan kita. Dimanapun ditempatkan, Allah tidak peduli. Allah tidak mau kabulkan hajat kita. Allah tidak mau menerima permohonan kita. Allah tidak mau terima apa yang kita harapkan, karena kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang melupakan Allah, seakan nanti akan Allah juga pula melupakan kita, dan nanti kitalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahagia dengan salat, cintalah salat, semangat saat melaksanakan salat, nikmati salatnya, karena akan datang satu saat belum tentu bisa menikmatinya. Dan juga pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Di antaranya juga zikir-zikir istighfar, karena salah satu manfaat dari istighfar menjamin murah rizki, sembuh dari penyakit, dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya, didatangkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga. Bahkan dengan istighfar kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana yang kita bisa jalani dengan istighfar boleh? Yang panjang boleh, yang pendek boleh, mana yang kita bisa boleh? Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah saja boleh. Asal kita jangan lewat satu hari belum mengisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam beristighfar 100 kali. Padahal Rasulullah SAW sudah manusia yang mulia yang dijamin surga dan ridha Allah, dan bahkan sudah dijamin diampuni segala dosanya, bersih dari dosa dan maksiat sallallahu alaihi wasallam. Padahal di atas itu semua Rasulullah SAW suka beristighfar. Makanya jemaah sekalian, Jangan abaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini akan melemahkan kalbu kita dari sifat riya, dari sifat syirik, dari sifat kemunafikan, agar kita senantiasa menjadi orang dekat sama Allah. Semakin tinggi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin jauh daripada zikir, semakin Allah menjauh dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba ahlu zikri, ahli zikir yang senantiasa cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di hari kiamat diposisikan di tempat yang tertinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan peringatan, Anda telah menyimak program Mutiara Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, peringatan kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Karena informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9

0: apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
0: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
0: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan masukan-masukan yang disampaikan. Ini sebagai bahan evaluasi.
1: Kita kerjasama dengan FKS Bungasari.
2: Jadi mereka sangat, kita akan cari isu-isu yang

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Pemerintah Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Forum konsultasi publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat.

0: Berikut berita selengkapnya, pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Gerakan itu bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kota Cilegon. Masyarakat dan dunia industri juga diminta turut terlibat dalam gerakan tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Saiful Bahri mengatakan, gerakan peduli pendidikan akan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan dengan dunia industri. Masyarakat dan industri juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Gerakan peduli pendidikan sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
2: Yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama dengan FKS Bunga Sari, melakukan pelatihan kepada madrasah 4 madrasah dan 7 SD serta muridnya untuk penguatan numerasi siswa SD dan madrasah. Ini sudah berjalan.
1: Sementara, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan, kolaborasi dengan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan serta melahirkan berbagai program yang dapat memperkuat dan memajukan pendidikan di Kota Cilegon. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Dewan Pendidikan, yakni memberikan masukan dan rekomendasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Cilegon.
3: Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Ketua, Pak Sekuba, itu menyampaikan tidak mulus soal pendidikan sebenarnya, tapi juga tadi disampaikan mungkin beasiswa Cilegon sebelumnya kan pada berusut tapi ini juga bisa mengelaborasikan dengan kebutuhan industri. Nah, jadi aktivis juga nanti ke depan.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat menyampaikan masukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pemerintah. Lucia Stari melaporkan.
4: Pemerintah Kota Serang menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik sebagai ruang masyarakat menyampaikan masukan terkait kualitas dan akses pelayanan pemerintah. Forum melibatkan OPD dan unit pelayanan, serta berbagai unsur masyarakat mulai dari RT dan RW, akademisi, Kadin, HIPMI, hingga organisasi penyandang disabilitas. Masukan forum akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk perbaikan pelayanan pada 2027. Asisten Daerah 3 Kota Serang, Subagio, mengatakan, selain akses disabilitas, forum ini juga membahas pelayanan administrasi, prosedur dan standar pelayanan, serta informasi yang diterima masyarakat.
5: Sejauh mana mungkin pelayanan dari teman-teman OPD dan unit-unitnya terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan masukan-masukan yang disampaikan, ini sebagai bahan evaluasi teman-teman OPD dan pemerintah Kota Serang untuk perbaikan ke depan. Salah satunya tadi disampaikan dari forum difabel, kaitan dengan ramah untuk disabilitas.
4: Subagio mengatakan masukan yang tidak membutuhkan anggaran dapat langsung diperbaiki OPD. Sedangkan usulan yang membutuhkan biaya akan dipertimbangkan dalam anggaran 2027. Sementara itu, Ketua PPDI Kota Serang Teguh Sulistiabadi mengatakan, akses fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, ia meminta jalur landai, toilet, guiding block, dan akses gedung dapat digunakan secara aman dan mandiri.
6: Mengharapkan bahwa setiap OPD dan setiap jalan umum dan setiap apanya itu harus ramah disabilitas. Artinya ramah bahwa disabilitas bisa memakai semua tempat itu tanpa harus minta bantuan orang lain. Artinya mandiri.
4: Pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu masukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Puskesmas Kalodran Ati Nur Afia menyoroti pentingnya penguatan tracing TB paru, termasuk penanganan pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
7: Jadi inovasinya adalah bidan berbudi. Berbudi itu adalah bergerak cepat dalam pelayanan kesehatan. Bukunya itu budaya kerja yang aktif dan inovatif, dan yaitu digitalisasi terintegrasi. Jadi semua bidan kelurahan kami itu ada grup WhatsApp dengan KRT dan KRW-nya. Sehingga jika pasien membutuhkan rujukan yang cepat, itu kita langsung jemput bola menggunakan ambulans.
4: Masukan dari forum selanjutnya menjadi bahan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas perbaikan pelayanan publik Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap terus membuka ruang kolaborasi untuk memperluas jejaring ekonomi dan memperkenalkan potensi daerah ke pasar yang lebih luas. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam aplikasi Otonomi Expo 2026 atau AOE 2026 di Indonesia Convention Exhibition atau ASBSD Kabupaten Tangerang. Bupati Sidrap Syahrudin Alrif menghadiri pembukaan AOE 2026 yang berlangsung di Hall 3 dan 3A ASBSD Kamis 27 Agustus 2026. Kehadiran tersebut menjadi langkah dari pemerintah daerah membangun koneksi dengan berbagai daerah dan pelaku ekonomi. Syahrudin juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan APKASI hadir bersama Wakil Bupati Sidrap Nur Kana serta sejumlah pejabat terkait. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, investor, pembeli, hingga mitra strategis dari berbagai wilayah. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama. Ratusan warga Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk memburu paket sembako murah bersubsidi. Program hasil kolaborasi lintas lembaga ini menawarkan potongan harga hingga 50% dan disambut antusias tinggi oleh para ibu rumah tangga. Ridwan Maulana melaporkan.
8: Ratusan warga memadati kantor Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Pandeglang, guna memburu paket sembako murah pada Kamis, 27 Agustus 2026. Program pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Warga Karang Tanjung, Yayah menyatakan, informasi kegiatan bazar murah diperolehnya langsung dari Basnas Pandeglang. Paket kebutuhan pokok seharga Rp65.000 bisa ditebus warga dengan harga terjangkau sebesar Rp30.000 saja. Kegiatan pasar murah ini disambut antusias tinggi oleh kaum ibu rumah tangga karena potongan harga mencapai 50% dari harga pasaran. Yayah mengaku pengeluaran anggaran dapur rumah tangga menjadi jauh lebih hemat di tengah situasi harga barang kebutuhan yang sedang merangkak naik.
9: Bu, tadi belinya berapa, Bu?
10: Rp30.000.
9: Isinya ada apa aja, Bu?
10: Ada gula, ada minyak, ada beras, dan salini.
9: Apa, Bu?
10: Senang, alhamdulillah.
9: Dapat meringankannya, Bu?
10: Ya.
8: Warga lainnya, Kiki, mengaku sangat terbantu dengan adanya program bazar sembako murah bersubsidi dari lembaga Amil Zakat tersebut. Menurutnya, pemotongan harga dari nilai normal memberikan dampak besar bagi stabilitas keuangan keluarga kecil sepertinya.
10: 65 kalau di situ, jadi pokoknya sih dari harga 65.000 jadi harga 30.000. Lumayan kan itu potongan 50%.
11: Banding ya.
10: Hemat, namanya ibu rumah tangga, apalagi pengeluaran kan lagi
11: ya
10: membeledak. Iya, saat ini harga lagi pada mahal, ini ada sebuah pengurangan, alhamdulillah.
11: Kebantu.
8: Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin menjelaskan latar belakang pelaksanaan program bantuan paket sembako murah ini berakar dari kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk respon cepat terhadap isu-isu kontekstual terkait tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, pelaksanaan distribusi bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
12: Jadi mereka sangat, kita kan cari isu-isu yang kontekstual. Sekarang, sedang kondisi sekarang kan lagi masyarakat itu ya ekonomi lah ya, mungkin sedang tumbuh dan berkembang. Ini konteksnya kita bantuan dari Basnas punya 3 prinsip. Pertama, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara umum.
8: Basnas pun berharap agar program bantuan bersubsidi ini mampu menjawab persoalan kontekstual kesulitan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Basnas berkomitmen terus menjaga prinsip transparansi pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pergaulan bebas dan godaan digital jadi tantangan dalam menyelamatkan generasi muda. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Paparan gawai tanpa batas serta pergaulan sebaya menjadi ujian terberat bagi ketahanan remaja masa kini. Imbasnya, generasi muda dihadapkan pada ancaman yang dapat merusak kepribadian mereka. Dinamika sosial tersebut menjadi sorotan utama dalam agenda pembekalan genre kelas orang tua bersahaja bertema bersama orang tua hebat, remaja kuat, keluarga bahagia menuju Banten Maju, Indonesia Emas 2045. Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah mengungkapkan tantangan mendidik anak zaman sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi terdahulu. Resikonya kian tinggi ketika anak berada di posisi remang-remang atau kelompok menengah yang mudah terombang-ambing.
14: Ya kasih tuh yang tengah-tengah, yang pengen nakal tapi takut, yang baik tapi pengen nakal atau macam-macam lah gitu. Yang ke bawah-bawah biasanya tuh yang jadi agak bermasalah tuh. Kalau yang sudah dari awalnya punya keputusan dia mau jadi apa, ya biasanya aman. Tapi kalau yang tengah-tengah ini yang agak-agak terpengaruh sana, terpengaruh sini, yang mudah terpengaruh. Apalagi ketika dia pegang HP, dia buka segala macam yang belum waktunya dan lain-lain.
13: Untuk memutus rantai kerentanan tersebut, Iwan menepis berpandangan pengasuhan anak tidak dilakukan satu arah. Hubungan orang tua dan anak harus berjalan dua arah secara seimbang melalui pembagian peran serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengarahkan anak memilih lingkaran pertemanan. Kegagalan remaja seringkali dipicu akibat salah memilih lingkungan bergaul saat mencoba mandiri di luar rumah. Dimyati mendorong para remaja untuk aktif membentengi diri dengan bergabung bersama komunitas positif serta figur-figur teladan yang telah terbukti berprestasi.
15: Remaja, saya menghimbau kepada remaja anak muda, gabunglah dengan orang-orang yang konstruktif, gabunglah dengan orang-orang yang berprestasi, gabunglah dengan orang-orang yang baik, gabunglah dengan orang-orang yang soleh. Kalau dia gabung dengan yang baik, maka dia akan menjadi sukses.
13: Melalui penguatan komunikasi dua arah di meja makan keluarga, hingga pengawasan bijak terhadap akses media digital, pemerintah Provinsi Banten optimistis angka kenakalan remaja dapat ditekan demi melahirkan SDM unggul berdaya saing tinggi. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon terus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bahtiar Rahadi melaporkan.
16: Pemerintah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon terus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat peran pengurus lingkungan dalam menyampaikan informasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Camat Citangkil Ikhlas Sinufus mengatakan pendekatan kepada masyarakat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB. Pemerintah Kecamatan berupaya menjelaskan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga Agustus 2026, sekitar 53% dari kurang lebih 21.000 SPT yang diterbitkan telah dibayarkan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Citangkil menargetkan capaian pembayaran tersebut dapat meningkat hingga sekitar 98-99% pada Desember mendatang.
17: Pertama adalah kita optimalisasi peran RW. Ya, di setiap momen kita berkumpul bercerita dengan program-program pemerintah daerah, kemudian apa saja yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, sehingga menggugah masyarakat bahwa apa yang didapatkan saya ini memang dari masyarakat untuk diserahkan lagi kepada masyarakat.
16: Menurut Ikhlas, sosialisasi tidak hanya diarahkan untuk mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, tapi juga membangun kepercayaan bahwa penerimaan PBB akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah. Ia menyebut penerimaan pajak dapat mendukung sejumlah kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, lingkungan, rumah tidak layak huni, layanan kesehatan, beasiswa, serta program pelayanan dasar lainnya. Kecamatan Citangkil juga melibatkan RT, RW, dan kelurahan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran membayar PBB tumbuh sebagai bentuk partisipasi warga dalam mendukung pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat. Dari Kota Cilegon, Bahtiar Rahadi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Dewa United Banten FC menambah kekuatan pertahanan dengan meminjam Alvarezi Buffon dari Garuda Yaksa, bek kanan dipersiapkan menghadapi musim ini. Alvarezi Buffon telah tampil profesional sejak muda dan menjadi bagian Borneo FC Samarinda. Ia berpengalaman di kompetisi domestik maupun internasional. Buffon berpengalaman bersama tim nasional Indonesia kelompok usia muda, yang mana ia juara AFF U19 2023-2024 dan tampil bersama tim senior. Kepindahan ke Banten Warriors menjadi kesempatan baru bagi Buffon berkembang, di mana ia siap memanfaatkan menit bermain sekaligus meningkatkan kualitas. Sekian warta berita saat ini, pemerintah Kota Cilegon mendeklarasikan gerakan peduli pendidikan. Forum Konsultasi Publik Kota Serang menjadi ruang masyarakat. Itulah berita yang sudah kami dorakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG oleh 2 Tangerang Selatan, ada Kak Ilham. Selamat pagi, Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasikan, Kak, terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada RRI Banten. Selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Saya Ilham dari BBMKG wilayah 2. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ini Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum untuk perakiraan cuaca hampir di sepanjang hari ini cenderung cerah berawan hingga berawan. Kami masih belum memantau adanya potensi hujan seperti kemarin. Untuk hari ini, selain itu, jikapun ada hujan, relatif berdurasi singkat dan relatif lokasi itu cenderung kecil di satu wilayah tertentu saja. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Tempat udara berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Mungkin yang perlu diwaspadai adalah kami memantau adanya potensi angin kencang, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Itu juga harus waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan dan perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca hari ini. Saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Terima kasih Ilham atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Ya, selamat pagi.
1: Demikian pendengar terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar kalimat, ah, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
2: Sembilan empat koma sembilan FM.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan informasi lalu lintas pendengar untuk wilayah Serang dan sekitarnya pendengar bersama dengan Ibda Neri. Selamat pagi Ibda Neri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasikan terkait dengan informasi lalu lintas hari ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Saya dengan Pawas Ditlantas Polda Banten dengan Ibda Neri akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepat di depan perumahan Permata Banjara Sri yang berada di wilayah hukum Polda Banten pada pagi hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 03.35 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan pagi hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas dari arah Polda Banten menuju Simpang Mayabun dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian daripada arah sebaliknya, dari Simpang Mayabun menuju Polda Banten terpantau ramai namun tetap lancar. Selanjutnya untuk aktivitas masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih Ibu Neri atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Demikian berikan informasi terkait dengan arus lalu lintas ya untuk wilayah Kota Serang. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, pendengar.
0: Informasi lalu lintas.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Ini cerita dari Soundwave, pendengar telah mengudara di Banten pagi ini. Kami memberikan informasi untuk Anda terkait dengan Dinas Perikanan sesalkan tragedi ledakan bom ikan ya. Yang mana Dinas Perikanan atau Diskan Kabupaten Pandeglang menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden ledakan diduga bom ikan yang menewaskan seorang nelayan di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, yang mana peristiwa tragis tersebut menjadi catatan kelam bagi sektor perikanan daerah akibat penggunaan alat tangkap ilegal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar, pun menyatakan pihaknya sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa warga nelayan tersebut. Dan pihaknya terus menegaskan agar pelaku usaha penangkapan ikan meninggalkan segala bentuk metode ilegal. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pengawasan serta memperkerat edukasi keselamatan kerja bagi para nelayan tradisional. Yang mana ia juga menilai kelestarian laut harus dijaga sebagai warisan masa depan generasi bangsa dengan tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal beritarri.co.id. Dan saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: 050949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.